Oke, Tompro 2 itu dia YM by David Archuleta, yang mana memang itu udah lama banget lagunya, tapi aku suka banget. Jujur, aku fans banget sama David. Entah, jujur ya, aku bingung spelling itu kayak gimana, Archuleta atau Archuleta, bingung banget jujur. Tapi aku bilang sih David Archuleta ya dari dulu. Tapi aku pernah dengar kayak ada orang yang bilang David Archuleta gitu. Jadi ya udah Archuleta aja deh Tompro 2. Alright, masih bareng Nadia Tompro 2 tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan aku ada satu informasi nih Tompro 2, dan kayaknya ini banyak yang relate ya, karena aku pun merasakan ini. Kalau ada studi yang bilang ya, pertemanan yang udah melewati 7 tahun itu biasanya itu akan bertahan selamanya. Waduh, jujur aku relate sih, dan aku emang setuju banget sama statement ini. Walaupun aku sebenarnya gak punya teman yang banyak banget Tompro 2, tapi aku sangat bersyukur. Kenapa? Karena ya teman-teman yang sekarang ada di hidup aku itu adalah teman-teman yang dulu itu berjuang bareng sama aku gitu loh. Jadi kayak thank you banget deh, kamu sudah mewarnai hari-hari aku. Check it out. Tapi Tompro 2, apa sih sebenarnya? Aku pengen tanya aja sih ke kamu ya, apa sih yang sebenarnya tuh kayak buat kamu itu bertahan sama teman kamu gitu loh. Istilahnya kan ya yang namanya teman ya Tompro 2 gitu. Jadi agak bingung gitu kan, kadang kita otak kita tuh gak sama gitu kan. Ya orang tua kita berbeda, bahkan saudara pun kita kadang suka gak sama gitu kan pendapatnya segala macam, apalagi orang asing alias teman gitu ya Tompro 2. Nah tapi apa sih yang sebenarnya tuh bikin kayak kamu tuh bertahan lama sama teman kamu? Check it out. Kalau aku sih mungkin apa ya, banyak sih. Entah itu dari rasa nyaman, aman, dan bagi aku yang penting itu juga respek sih Tompro 2, kayak gitu. Karena memang setelah beberapa tahun aku hidup ini, agak beberapa tahun ya sebutnya, ya kurang lebih 20 tahunan lah Tompro 2 kita hidup gitu kan. Aku ngerasain sih yang namanya mulai dari pertemanan yang ya udah teman aja, tapi kayak minim respect bagi aku agak kurang sih Tompro 2. Dan ya bagi aku orang-orang yang ada di hidup aku sekarang ya orang-orang yang udah lulus tuh dalam kategori respect itu, alias kayak ya mereka bisa saling respect satu sama lain nih bagi aku. Check it out. Oh, ada yang komen, yang penting itu iman kepada Allah. Yes, gak tau kenapa jujur aku ada satu teman yang ya ini gak gimana-gimana sih ya sebenarnya, tapi kayak bagi aku dia benar-benar jaga banget sholatnya, terus kayak apa ya, positive vibes aja gitu loh. Dan itu juga bagi aku penting banget ya, karena yang namanya teman bagi aku tuh bisa menularkan gitu loh. Jadi entah menularkan hal negatif atau hal positif gitu. That's why kita memang diminta untuk pilih-pilih teman, bukan arti kita kayak memilih banget, tapi yaudah kita pilih yang mana sekiranya dia tuh berdampak atau berimpact positif di hidup kita gitu loh Tompro 2. Oke, Tompro 2, dan buat kamu nih, kamu ada gak sih sebenarnya mungkin sahabat kamu yang udah lama banget gitu kan kamu temenan, dan ya mungkin apa sekarang masih temenan? Boleh tuh diceritain Tompro 2, apa sih yang buat kamu masih temenan sama dia gitu loh.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Oke, Tompra 2, wow, gak kerasa banget ya. Ini udah pukul 8 lebih 24 waktu Indonesia Tengah aja nih, Tompra 2. Rasanya kayak tadi baru aja aku bangun, zreng, buka mata di jam 6 pagi ya, Tompra 2. Sekarang udah mau jam setengah 9 aja nih, Tompra 2. Dan by the way, kamu ngapain di pagi hari ini, Tompra 2? Dan buat kamu, semangat aja deh ya, yang mendukung Inggris di pagi hari ini. Inggris menang atau kalah ya tadi? Wait, sebentar, aku scroll dulu deh. Gak jadi deh, aku takut, aku salah ngomong deh nanti. Oh, Inggris menang, ding. Jadi semangat juga deh ya buat kamu yang mungkin mendukung Norwegia di pagi hari ini, yang udah bela-belain bangun pagi gitu buat nonton Norwegia ya, Tompra 2. Tapi kalah. Jadi ya udah deh, enggak apa-apa banget sih, Tompra 2. Yang namanya juga permainan, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Yang penting ya pemain favorit kamu tetap di hati kamu. Itu sih intinya. Check it out. Dan by the way, Tompra 2, kayak yang tadi aku bilang ya, di pukul berapa ya tadi? Pukul 7 gitu ya, di info cuaca gitu. Emang di Nusa Tenggara Barat ini lagi cerah banget, Tompra 2. Jadi pas banget ya buat kamu yang mungkin mau pergi ya bareng teman kamu, keluarga kamu, pasangan kamu, dan lain sebagainya. Itu pas banget karena emang dari tadi, dari pagi sampai malam nanti itu diperkirakan akan cerah terus nih, Tompra 2. Pas banget ya jadinya, Tompra 2, buat kamu yang mau jalan-jalan. Oke, kalau gitu Tompra 2, buat kamu yang sekarang mungkin lagi ada di jalan gitu, entah kamu mau pergi ke destinasi tujuan kamu, pokoknya aku bakal temenin kamu. Jadi stay tune terus ya di 104.2 FM, Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Tom Pradua, tumben banget ya rasanya aku siaran pagi yang biasanya aku adalah menemani kamu di malam hari ya Tom Pradua. Sekarang aku menemani kamu di pagi hari ini gitu. Nah, dan terinspirasi dari cerita-cerita kamu nih Tom Pradua yang sering curhat di malam hari gitu ya. Kayak sering aja gitu bilang kayak, "Kak, aku capek nih single terus, aku capek nih jomblo terus dan lain sebagainya." Kamu tahu enggak sih Tom Pradua, kalau kita single nih atau enggak, mungkin kita udah nyaman sama diri kita sendiri ya Tom Pradua. Ada loh plusnya, nilai plusnya tuh ada banget. Jadi kamu tuh cenderung gak gampang moodian, dan juga katanya tuh lebih open minded gitu. Emang iya ya Tom Pradua?

Nah ini menarik banget sih buat kita bahas nomor 2. Dan katanya memang menurut Bella De Paolo PhD, dia tuh orang yang emang suka ya waktu sendiri dan gak takut berstatus single istilahnya gitu, tuh biasanya punya level neoturisme yang lebih rendah katanya gitu. Jadi mereka tuh bukan tipe orang yang gampang cemas, atau gak mungkin bukan orang juga yang tipenya tuh mudian tuh nomor 2. Dan katanya nilai plusnya juga orang yang istilah lebih nyaman sendiri, alias sudah mungkin lama single ya nomor 2, itu juga lebih terbuka gitu dalam berpikir, atau mungkin yang sering biasa kita bilang kayak open minded ya nomor 2. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Nah katanya salah satu penyebabnya itu adalah kecenderungan mereka untuk lebih aktif menjaga hubungan sosial dengan teman, terus juga tetangga, mungkin keluarga dan lain sebagainya. Nah biasanya mereka tuh kayak gak gampang sakit hati gitu loh nomor 2. Dan ini yang penting banget sih, kayak gak butuh validasi berlebihan dari hubungan, ya hubungan berpasangan kali ya. Dan mungkin mereka juga jarang banget, atau gak mungkin resiko untuk kesepiannya itu rendah gitu loh, atau mungkin resiko depresinya juga rendah gitu loh, ngebanding ya dibandingkan takut sendiri gitu loh nomor 2 seperti itu. Check it out. Tapi aku ya salah satu orang yang sebenarnya ya nomor 2 bagi aku sendirian tuh juga kadang gak yang gimana-gimana ya, maksudnya kayak gak seru gitu loh. Gimana ya, seru gak seru sih sebenarnya, tapi kalau bisa berdua ngapain harus sendiri gitu loh. Jadi kayak ya udah gak apa-apa sih sebenarnya kalau sendiri, tapi daripada sendirian banget ya nomor 2, boleh deh kamu ajak teman kamu gitu ya nomor 2, atau mungkin ajak keluarga kamu, entah itu ngobrol santai nomor 2. Dan mungkin buat kamu juga nih yang gak ada someone to talk, boleh nih curhatin aja ke kita ya, tapi gak di pagi hari ini, di jaga malam nanti ya nomor 2. Nanti boleh tuh ntar malam ya kamu curhat deh sama kita. Oke, nomor 2, dan setelah ini aku akan puterin satu single dari Dautry yang mana udah lama banget ya sebenarnya bandnya nomor 2. Dan itu emang apa ya istilahnya, aku suka banget ini single dari Dautry yang ini nomor 2, dan aku kayak udah sering banget puterin ini di sini ya. Tapi langsung aja kita puterin lagi bareng-bareng ya. Ini dia Feels Like Tonight by Dautry.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Kalian nge-gym di sini juga?

0: Ayo, siapa takut?
1: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran

0: Cemaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Waduh, Tom Pro 2, gara-gara di live TikTok aku ada yang omongin umur nih. Siapa nih di sini Tom Pro 2 yang mungkin ketika umur kamu sudah menginjak umur 25 gitu, kamu jadi kayak stres gitu. Astaga, aku udah tua banget rasanya. Kayak gitu segala macam Tom Pro 2. Pernah enggak sih kamu ngerasain hal itu? Jujur, aku pernah banget. Tapi bukan karena usia sih, lebih ke karena udah ada sedikit agak flek gitu loh Tom Pro 2, kayak oh tidak, aku udah merasa agak tua nih ketika flek itu muncul Tom Pro 2. Tapi tahu gak sih, ada yang bilang katanya kalau hal itu tuh gak usah dibawa stres. Karena katanya kalau rasa takut terhadap penuaan itu makin dipikirin, ternyata makin bisa mempercepat proses penuaan juga. Waduh, kata aku mulai detik ini kayaknya gak bakal overthinking lagi deh terhadap yang namanya penuaan ya Tom Pro 2. Emangnya kenapa sih Nadia? Karena Tom Pro 2 banyak peneliti ya yang udah menjelaskan gitu loh. Kalau kekhawatiran yang terus-menerus itu bisa memicu respon stres dan juga peradangan kronis di dalam tubuh kita. Yang mana hal itu bisa berdampak pada proses penuaan biologis kita gitu loh. Jadi temuan ini itu menunjukkan ya bahwa menjaga kesehatan mental dan mengelola stres itu bukan cuma baik untuk pikiran aja, tapi ternyata juga bisa menjadi bagian penting ya dalam menjaga tubuh kita tetap sehat seiring bertambahnya usia. Jujur aku setuju banget sih Tom Pro 2, karena ya memang gimana ya, aku juga pernah baca-baca ya, ketika mungkin kita banyak pikiran, kita stres, itu emang terlihat gitu loh dari raut wajah kita. Jadi ya mungkin kita saatnya apa ya Tom Pro 2, ya udah deh untuk mengelola stres kita aja gitu loh. Jadi mental kita juga penting banget buat kita jaga Tom Pro 2. Intinya kamu jangan sering-sering overthinking ya Tom Pro 2. Karena memang overthinking itu sebenarnya hal yang bisa kita kendalikan gitu loh. Itu bukan hal di luar kendali kamu. Walaupun mungkin kamu bilang kayak ya itu kan kayak refleks aja datang gitu loh. Kayak kita enggak bisa nih diem terus kayak tiba-tiba aja, pokoknya intinya datang ya si overthinking ini. Tapi sebenarnya kalau kamu pikir-pikir, yang namanya overthinking itu adalah hal yang ada di dalam kendali kamu. Jadi kamu bisa kok untuk mengendalikan pikiran kamu gitu loh. Jadi untuk biar enggak ini ya, biar enggak overthinking terus. Walaupun emang susah Tom Pro 2. Ya buat kamu yang mungkin emang terbiasa overthinking, aku juga pernah ada di titik itu Tom Pro 2, itu susah banget. Bahkan aku pun juga sampai sekarang tuh kadang masih sering overthinking sih sebenarnya. Check it out. Tapi ya udah, pelan-pelan aja Tom Pro 2, kayak di apa ya istilah, kayak just enjoy your life aja kayak yang tadi aku bilang Tom Pro 2. Karena ya yang namanya hidup itu enggak ada yang sempurna ya Tom Pro 2 gitu. Jadi ya udah gitu, just live in your life sekarang ini aja. Kayak gitu sih kalau dari aku ya. Kalau kamu seperti lagi apa sih Nadia? Makin ngalur ngidul nih ya Tom Pro 2 makin siang. Ini kamu biasanya kalau kamu overthinking nih Tom Pro 2, apa sih yang kamu lakuin? Stress release kamu tuh kayak gimana sih Tom Pro 2? Aku pengen tahu banget. Coba agak di-share gitu ya ke kita Tom Pro 2, aku tungguin jawaban kamu.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
1: Listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Rai Tompro 2 kita bakal masih ngebahas tentang overthinking ya. Dan ada fakta lagi nih yang bilang Tompro 2 kalau orang yang jarang baca buku itu lebih sering overthinking. Emang kamu iya ya Tompro 2 ngerasa kamu jarang baca buku ketika kamu lagi overthinking? Apa gimana tuh? Dan menurut studi oleh University of Sussex ya Tompro 2 itu menemukan bahwa hanya dengan membaca selama 6 menit itu tingkat stres dan anxiety kita juga menurun ya sampai 68%. Dan hal itu lebih efektif dibanding mendengarkan musik yang cuma 61% aja. Wow, aku baru tahu loh Tompro 2. Dan jalan kaki misalnya 42%. Ih jujur iya lagi aku ya Tompro 2, kadang kalau aku lagi stres, aku kalau enggak jalan kaki ya dengerin musik. Karena bagi aku itu salah dua hobi yang emang aku suka aja sih. Dan ternyata baca buku itu lebih apa ya, istilah lebih efektif gitulah untuk menurunkan stres kamu. Dan ini bisa sih jadi stres release kamu juga nih Tompro 2 ya. Tapi sayang banget Tompro 2, sekarang harga buku lokal tuh bener ya sih, maupun internasional tuh mayoritas hampir sama kayak biaya kebutuhan seminggu atau makan 3 kali sehari. Jujur, iya jujur aku juga dulu suka banget ya baca buku Tompro 2. Dan salah satu hal yang memberatkan aku adalah untuk beli buku sebenarnya. Apalagi buku yang bagus, bagi aku makin bagus bukunya makin mahal harganya gitu Tompro 2. Jadi kayak aku ingat banget waktu SMA aku bener-bener kayak apa ya, menyisihkan uang aku untuk beli buku. Itu rasanya kayak aduh sakit banget. Karena mohon maaf nih kita uang sanggup kita berapa ya, dulu aku 15 deh, mentok tuh aku 15 ribu gitu kan. Terus mana aku dari pagi sampai sore, mana aku juga ekskul sampai jam 6 sore Tompro 2. Jadi emang kudu apa ya, saya harus hemat-hemat lah ya. Mana aku makannya banyak Tompro 2 gitu ya. Jadi kayak emang rada susah sih buat hemat sebenarnya. Tapi ya dulu bisa sih aku nabung segitu. Dan ya hampir tiap bulan itu aku dulu sering banget bolak-balik Gramet karena aku suka banget baca-baca buku novel dulu tuh Tompro 2. Dan sekarang jujur aku udah lama banget gak baca buku. Dan iya ya, aku mikir-mikir lagi nih Tompro 2 setelah baca yang satu ini, kayak dulu waktu aku SMA aku gak pernah se-stress itu. Padahal mungkin aku kalau ngebayangin masa SMA aku juga, ya kayak yang tadi aku bilang, kita punya pressure-nya masing-masing ya. Dan aku juga ngerasa kok di waktu SMA aku pressure-nya juga lumayan tinggi waktu itu. Hal-hal yang aku alami juga ya lumayan nge-pressure sebenarnya. Tapi aku kayak masih enjoy aja tuh. Apa gara-gara aku sering baca buku ya dulu? Kalau kamu nih Tompro 2, kamu ngerasain gak nih? Atau gak mungkin kamu relate gak sama studi yang satu ini? Ketika kamu baca buku itu kamu ngerasa apa ya, lebih gak stres gitu loh. Atau mungkin stres kamu bisa lebih berkurang. Coba deh kamu kasih tahu aku ya Tompro 2.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Okay, Tom Pro 2, dan wow, gak kerasa ya Tom Pro 2 sekarang sudah menepati pukul 9:50 waktu Indonesia Tengah. Yang nanti kebersamaan kita di Spada kali ini udah hampir selesai ya. So thank you Tom Pro 2 buat kamu yang udah join dari pagi tadi, dari jam 6 sampai jam segini ya Tom Pro 2. Karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan nanti bakal ditemani oleh teman lainnya. Kalau gitu Nadia pamit ya. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, Kejaksaan Negeri Dompu Nusa Tenggara Barat menempuh upaya hukum berupa verzet atas penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang tidak meneruskan permohonan banding jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas salah satu terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi rehabilitasi saluran irigasi Sori Parangi Kecamatan Pekat. Juru bicara Kejaksaan Negeri Dompu Dani Curiano Fitawan mengatakan pengajuan verzet dilakukan setelah pihaknya menerima penetapan Pengadilan Tipikor pada PN Mataram yang dinyatakan permohonan banding JPU tidak memenuhi syarat formal. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi BKPR MI Nusa Tenggara Barat nyatakan dukungannya terhadap langkah Polda NTB dalam mengusut dugaan kasus kekerasan yang mengakibatkan seorang santri terbakar di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Dukungan tersebut disampaikan Direktur LBHA BKPR MI NTB Solihin menyusul proses penyelidikan yang tengah dilakukan aparat kepolisian. Menurutnya penanganan perkara harus dilakukan secara transparan, profesional dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di pagi hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, tentunya di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa di Pro 2 FM. Stay tune. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Waktunya kamu request-request lagu favorit kamu. Sampai nanti di jam 12 siang barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram. Dari jam 10 sampai jam 12 Dipa bakalan muterin single-single yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini sampai siang hari nanti. So buat kamu yang mau request, langsung aja gabung di WhatsApp kita 081 902 057 000. Atau kamu bisa juga ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Dan jangan lupa follow atau download dulu aplikasi RRI Digital, karena kamu bisa komen-komen di sana ya. Hopefully weekend kamu bisa happy ya teman Pro 2, karena ini hari Minggu, udah saatnya jalan-jalan ya, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Bukan dong ya. Jadi buat kamu yang mau jalan-jalan, yang lagi mungkin lagi siap-siap ya, Dipa nemenin siap-siap kamu deh. Atau yang udah lagi di jalan, mau ke pantai atau sekedar refreshing gitu ya, ya udah Dipa temenin perjalanan kamu juga. Yang lagi sarapan mungkin ya, aduh enak banget sarapan pagi-pagi nih, Dipa belum sarapan nih teman Pro 2. Oke, langsung aja teman Bro 2, buat kamu yang mau request-request singlenya. Tadi juga udah ini ya, udah ada yang request-request. Ini ada Kak Ilda pengen lagunya Yovi and Nuno dengan Misal. Terus ada Kak Cahaya pengen request lagunya Salma Kak yang Hacu. Oke, kalau gitu ya. Siapa lagi tadi yang pengen dengerin lagunya Samuel Cipta? Kak Jesse, halo Kak Jesse. Pengen dengerin lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke, aku puterin satu persatu ya. Jadi tiga dulu aku puterin. Di pagi hari ini kita awalin dari Yovi and Nuno dulu, requestan dari Kak Ilda.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa teman Pro 2 di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita atau sekedar request lagu, pas banget ini sesinya Pro 2 Hitlist untuk request-request single favorit kamu dari jam 10 sampai nanti di jam 12. Anyway teman Pro 2, sorry banget kalau kamu dengerin suara tak tok ya. Karena ini agak-agak ada project ya di sini. Jadi so sorry kalau misalnya ada suara yang masuk, suara-suara ya asing gitu ya. Jadi mohon permaklumannya. Dan teman Pro 2 juga yang baru gabung di Pro 2 FM Mataram, langsung aja bisa request-request lagu favorit kamu, bisa request single favoritnya langsung aja ke Instagram Pro 2 FM Mataram atau di WhatsApp kita 081902057000. Kita cek-cek dulu untuk requestannya. Tadi ini ada siapa ya? Oke, ada Selena Grace ya, yang Sumpah Mati. Ini kalau nggak Selena Grace pasti lagunya si Rio atau nggak si Nicky Baker. Kayaknya muter-muter di sana aja gitu loh teman Bro 2. Dan buat kamu juga nih teman Bro 2 yang lagi suka lagunya Selena Grace, jangan lupa di request terus karena ini lagunya bagus banget ya. Dan buat kamu juga nih teman Bro 2 yang pengen request lagu lain, boleh juga langsung aja bisa ke WhatsApp kita ya di 081902057000. Dan aku juga lagi live TikTok nih teman Pro 2, di TikTokku Diva Dwi Panata, jadi jangan lupa kamu join di sana. Kita dengerin dulu ya dari Selena Grace sambil nungguin requestan kamu yang lainnya.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan.

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa teman Pro 2. Udah 49 menit hampir 50 menit nih kita berlalu ya untuk request-request single favorit kamu. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang masih pengen dengerin lagu favoritnya, bisa banget ke WhatsApp kita di 081 902 057000, atau kamu bisa juga ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Pokoknya dipatungguin ya teman Pro 2, requestan kamu wajib banget di siang hari ini. Kayaknya ada yang lagi pengen request lagu galau, atau ada yang pengen request lagu yang agak happy gitu, atau yang lagi pengen galau aja gitu. Ada kan tipikal-tipikal orang yang kayak okay, lagi baik-baik aja cuman kayak pengen aja galau gitu. Kayaknya Kak Ham ini yang lagi di TikToknya Dipa yang join live kita tuh, dia lagi galau atau mungkin pengen galau aja. Karena ini pengen dengerin lagunya Vanessa Z dengan Menjauh teman Pro 2. Jadi kita bakalan puterin untuk lagunya Vanessa Z yang baru aja dirilis ternyata 2 hari yang lalu untuk music videonya ya. Jadi bisa dibilang ini lagu yang baru banget. Dan kamu pasti Vanessa ya. Aku juga Vanessa sih. Aku suka banget suaranya Vanessa dari dia pertama ikut ajang pencarian bakat yang kids gitu loh teman Pro 2. Aku notice suaranya tuh benar-benar natural dan benar-benar pure gitu. Dan langsung aja deh kalau gitu kita dengerin lagunya Vanessa yang baru dengan Menjauh.

Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

1000 kali by Gia Indrawari di request sama Langs ya. Oke, Langs, thank you udah request di Pro 2 FM Mataram. Terus tadi juga udah ada yang request Nabila Taqiyah dengan Cegil ya. Udah aku puterin ya kakak-kakak Nabila Taqiyahnya. Thank you banget yang udah request-request dari tadi ya. Dan teman Pro 2, ini udah ada yang gabung juga di WhatsApp kita. Kita sapa-sapa dulu yang di WhatsApp karena dari tadi yang di live TikTok. Ini ada Kak Sarah dari fanbase-nya Berbinar, pengen request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Terus ini ada juga Kak Caca, halo Kak Caca, ini fanbase-nya Sabrina juga nih, pengen dengerin lagunya Sabrina dengan Haha. Dan juga ada ini Kak Lara ya. Kak Lara, halo Kak Lara, selamat pagi. Kak Lara ini pendengar setia kita banget ya, pendengar setianya Pro 2. Jadi teman terbaiknya kita banget nih. Dia pengen dengerin lagunya Fortune Cookie yang Mencinta by JKT48. Oke, okay, karena Kak Lara yang duluan, kita kasih Fortune Cookie dulu ya. Let's check it out for Kak Lara.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa di sini teman Pro 2, dan udah masuk jam 11. It means masih kurang lebih 1 jam lagi buat kamu bisa request-request lagu favoritnya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081902057000 ya. Dipa juga mau nyapa-nyapa dulu nih yang udah join di TikTok. Halo Kak Theodorus Yudis. Terus ada Kak Fir. Halo Kak Fir. Tadi Kak Fir ini pengen dengerin lagunya si Serena Grace ya, cuman udah diputerin tadi pagi ternyata. Mau lagunya Perunggu aja, katanya buat gantinya yang ini Abadi. Boleh banget Kak Fir, thank you banget ya udah request. Terus ini ada Kak Alan tadi juga. Dan ada udang keju, siapa nih udang keju? Dari Kak Theodorus Magelang hadir. Adit Cireng digoreng tadi udah ya diputerin Blackpinknya, kamu hilang. Jadi thank you udah request juga Adit ya, Adit yang lagi ngedit-ngedit video dan foto. Oke, dan buat Kak Fir tadi udah request lagu ini Abadi, langsung aja kita kasih buat Kak Fir ya. Dan buat kamu juga yang lagi suka banget lagunya Perunggu yang ini, jangan lupa Perunggu bakal datang ke Lombok juga. Jadi kita nonton bareng yuk teman-teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hitlist.
1: Oke, teman Broadway, masih tersisa 30 menit lagi buat kamu request-request lagu karena kita masih di Broadway Hitlist by Broadway FM Mataram. Dan buat kamu yang baru aja gabung di frekuensi 104,2 MHz, bisa langsung aja kamu kasih tahu kita lagu yang pengen kamu request, lagu yang pengen kamu dengerin di hari ini ya. Dan selamat siang juga buat teman Broadway yang baru gabung di aplikasi RRI Digital. Thank you loh, dari tadi gak habis-habis requestannya, dipampai kewalahan nih muterin satu-satu ya. Buat kamu juga teman Broadway yang lagi di perjalanan, mungkin pengen request langsung aja buka HP kamu, cari Instagram Broadway FM, bisa di DM sekarang juga karena waktunya enggak lama lagi. Jadi waktunya sampai jam 12 aja, kurang lebih 30 menit lagi ya teman Broadway. Jadi 30 menit tuh enggak bakal berasa gitu loh karena cepet banget ya. Jadi buat kamu teman Broadway yang mau request buruan aja, aku tungguin ya. Dan teman Broadway, kita bakalan moving on dulu. Ini tadi udah ada yang pengen dengerin lagunya Ariana Grande ya, karena lagi relate banget katanya sama dirinya sendiri. Ya udah, kasih dulu dia lagu-lagu yang relate ya sama hidupnya teman Broadway. So ini teman kita udah ada yang join teman Broadway, namanya itu Kak Siza. Jadi Kak Siza ini pengen dengerin lagunya Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Buat kamu juga yang mau dengerin single-single favoritnya, kita masih tungguin. Kita dengerin dulu lagunya Ariana Grande.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

0: Hitlist.
1: Oke, waktunya Pro 2 Hitlist. Dan teman Pro 2, ini 15 menit lagi Dipa udah kelar nanti di Pro 2 Hitlist. Thank you banget udah request-request dari jam 10 sampai sekarang mau ke jam 12 siang. Thank you banget yang udah request-request ya. Ini ada yang nanya juga nih, kalau pesan buat X boleh gak kak? Boleh ya, cireng digoreng. Terus ada juga nih kak Sunflower, tadi udah requestannya ya, Paris Hilton dengan Stars Are Blind. Terus ini kak Sunflower bilang dulu waktu stay di Dompu sama radio SMP sekolahku suka nitip puterin lagu Kokoro no Tomo. Wah, ketahuan nih usianya kalau Kokoro no Tomo ya. Terus tadi ini ada juga dari kak Cireng, pengen diputerin lagunya, gimana tadi bacanya, Vivi Up ya. Yes, Vivi Up, itu yang supermodel. Oke, kalau gitu langsung aja kita kasih ya teman Pro 2 buat kak Cireng. Ini kak Sunflower, lagu Kokoro no Tomo. Wah, itu lagu lama banget kak, coba lagu yang lain dulu deh. Kita kasih dulu buat kak Cireng ya. Ini pengen dengerin lagunya Vivi Up dengan Supermodel.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan

Oke, itu dia Enggak Dulu by Akbar Chalai featuring Cilok Cilik ya, teman Bro 2 dan juga Zina Kal. Thank you banget teman Bro 2 buat kamu yang udah request dari jam 10 pagi sampai sekarang udah mau jam 12 siang. Jangan lupa makan ya teman Bro 2, jangan lupa makan siang. Kalau kamu juga yang enggak sempat sarapan ya udah dirapel aja jadi brunch ya. Breakfast and lunch teman Bro 2. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan juga. And enjoy your weekend. Semoga weekend kamu happy dan weekend kamu dipenuhi dengan hal-hal yang seru ya teman Pro 2. Mungkin yang di siang hari

104.7 FM, teman terbaik kamu. Kita udah masuk di jam 12, teman bro 2. Saatnya segmen Muda Kreatif nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 1 siang. Dan buat kamu yang mau tahu informasi seputar UMKM, industri kreatif, pas banget di segmen ini kamu bakal tahu barengan sama Dipa ya. Setelah tadi kita awalin dulu sama lagunya Ariel Noah dan juga Raisa yang Dipa suka banget. Ini soundtrack dari Dilan ITB 1997, ngeblend gitu suaranya Raisa sama si Ariel Noah ini. Aduh, emang legend, gak perlu di ini ya, dikomentarin, karena emang udah bagus banget. Kita mau bingung dulu ke Olivia Rodrigo kalau gitu, terus ada Nanda Prima dan Salma Salsabil.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Oke, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, udah saatnya kamu kayaknya ke hari terakhir Festival Ekonomi Syariah di Lombok Epicentrum Mall, karena banyak banget pameran UMKM ya di sana sampai hari ini aja. Jadi buat kamu yang mau langsung aja ke Lombok Epicentrum Mall dan juga Islamic Center, ada UMKM, ada banyak bisnis-bisnis, terus ada kopi-kopian juga. Kamu tuh bisa wakaf dan dapat kopi. Jadi judulnya tuh wakafein gitu loh. Lucu kan? Kayak nyambung gitu. Ratusan UMKM dari 22 provinsi tuh udah menjajakan makanan mereka, terus wastra-wastra mereka. Dia pasti penasaran sama wastranya ya, lebih ke sana. Karena keren banget Bank Indonesia nih, banyak banget binaan-binaan UMKM-nya ternyata, teman Pro 2. Depa tuh sukanya ini ngasih ruang gitu loh buat para perancang lokal dari daerahnya masing-masing gitu ya, yang mungkin belum diketahui banyak orang, dan mereka tuh sebenarnya berbakat banget cuman kurang spotlight gitu. Dan lewat Bank Indonesia ngasih spotlight itu sampai akhirnya mereka dikenal banyak orang, dan gak kalah gitu loh dengan desainer-desainer dari luar negeri untuk hasil-hasilnya menurut Dipa ya. Karena kita tuh punya anak bangsa yang bertalenta, talented Paul, kenapa nggak kita bina gitu, sampai akhirnya tercetus sama Bank Indonesia. Dan targetnya sih di tahun ini untuk Fair Share ini ada omset 11 miliar rupiah ya, but hopefully ini bisa terrealisasi. Dan buat kamu yang udah ke standnya Bank Indonesia, kamu beli apa sih teman Pro 2 dari tanggal 10 kemarin?

0: Roro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Oke, teman bro 2 masih di UMKM ya. Dan ini masih di Muda Kreatif. Dan teman bro 2, kamu yang udah ke Lembang Epicentrum Mall pasti kamu notice gak sih? Ada banyak banget makanan-makanan di luar Lembang Epicentrum Mall. Di batu notice ada ayam taliwang, ada sate rembige, terus ada makanan-makanan lainnya yang udah dimodifikasi kayak ada dimsum, terus ada bakmi ya. Aduh, suka banget tiba sama bakmi teman bro 2. Tapi gak boleh tiap hari makan mie, ya kan? Cuman bakmi itu kenapa ya? Enak banget gitu. Terus apa ya? Lagi misoa dipasuka. Tapi ngomong-ngomongin ini ya, ngomong-ngomongin festival syariahnya Bank Indonesia, ternyata banyak banget, namanya juga festival ya. Event-eventnya tuh benar-benar sebanyak itu. Ada kegiatan seminar, talk show, pameran UMKM, halal mart, business matching, sertifikat nazir, training of trainers, terus ada halal corners, bazar kuliner. Wow, dipal sampai benar-benar keren banget gitu. Dan ada stand up comedy. Dia suka itu sih, tanggal 10 kemarin. Terus ada Tabligh Akbar kemarin sama Ustaz Hanan Ataki. Dan malam ini bakalan sama Haddad Alwi di tanggal 12 Juli ini di Lombok Epicentrum Mall. Jangan lupa teman bro 2, Dipa juga penasaran mau nyanyi ini siapa yang cinta. Siapa nih yang udah gak sabar banget ketemu Haddad Alwi? Kayaknya banyak yang udah gak sabar. Makanya langsung aja nanti barengan sama Dipa ya teman bro 2, kalau kamu mau. Kita ketemu di sana, oke? Okay? Dan teman bro 2 juga yang udah ke Lombok Epicentrum Mall, coba kasih tahu kita gimana untuk kamu di sana impressionnya ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

7 minutes to go teman Pro 2. Dan thank you banget buat kamu yang masih stay tune barengan sama Dipa. Dan kita udah 7 menit lagi bakal kelar di segmen hari ini. Dan setelah ini bakal ada segmen selanjutnya, yaitu Zona Olahraga. Ya tentunya kita bakalan ngomentarin seputar Piala Dunia juga, kayak gimana sih ya setelah Argentina juga tadi udah kelar. Nanti kita komen-komenin ya teman Pro 2. Nah buat kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan semuanya, dan enjoy your time, enjoy your day, dan selamat berlibur bersama orang-orang tersayang kamu, terus jalan-jalan dengan sepatu rodaku ya. Kita kedua lagu terakhir untuk Muda Kreatif ada Rio dan juga Gigi Perez.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, itu dia Teh Hijau by Tulus. Dan teman Pro 2, kita masuk ke segmen zona olahraga akhirnya ya. Bakal ngomentarin seputar dunia olahraga of course ya. Karena segmennya namanya itu, gak mungkin kan kita bahas makanan. Dan buat kamu juga nih teman Pro 2 yang baru aja join, jangan lupa streaming terus di Pro 2 FM Mataram. Dan teman Pro 2 juga, buat yang udah join dari tadi, kita beralih dulu ke segmen yang seru-seru, ngebahas seputar dunia olahraga yang lagi happening banget, apalagi ada Piala Dunia teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana update-nya untuk Piala Dunia ini, jadi kamu harus stay tune barengan sama Dipa nantinya sampai di jam 2 siang. And setelah ini ada Raim Laude dulu yang bakal nemenin kamu. Ada Sabrina dan Nadif.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Bima, bagi pencinta jajanan tradisional, harus mencicipi tekstur renyah dan rasa gurih kue tradisional Bima yang satu ini, kue Kahangga. Sensasi manis yang terasa ketika gigitan pertama membuat kue Kahangga cocok untuk disandingkan dengan secangkir kopi atau teh hangat, sehingga Kahangga sering dihidangkan saat hajatan seperti pernikahan atau acara besar lainnya oleh masyarakat Bima. Berbahan dasar tepung beras yang dicampur gula dalam satu wadah yang dikocok hingga mengental. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan khusus yang dibuat secara tradisional, yaitu batok kelapa dengan 3 atau 4 buah lubang. Adonan kemudian digerakkan atau dalam bahasa Bima disebut saraja untuk menghasilkan bentuk panjang.

Selain aman dan tahan lama, karena tidak menggunakan bahan kimia atau pengawet, kue ini juga banyak ditemukan di pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau.

Oke, teman Pro 2 masih di zona olahraga. Dan teman Pro 2, kita masih bakalan ngomentarin tentang Pildun ya. And ini bukan laga biasa emang. Ini Brazil kalah dari Norway. Angkanya berurutan banget ya. 1-2 kalahnya teman Pro 2. Aduh, pedih banget gak sih? Maksudnya yang bikin sesak itu bukan skor lainnya gitu, tapi muka-muka penonton di tribun pas peluit panjang tuh berbunyi. Ada yang tak spot on ya, cowok baju kuning hijau, tangannya nutupin wajahnya, di sebelahnya ada perempuan yang tenang ngerangkul bahunya. Terus dia gak ngomong apa-apa, cuma kayak okay, ini ekspresi gue, lo gak perlu nanya gue, ini ekspresi kesedihan. Dan di lapangan ada beberapa pemain Brazil yang langsung duduk di rumput dengan pandangan kosong gitu loh. Satu pemainnya berdiri sendiri di dekat tiang gawang cukup lama dan kayak dialog gitu sama dirinya sendiri kan. Sementara di tribunnya Norway ada kakek-kakek rambutnya putih pakai syal merah biru yang nangis sambil ketawa. Itu tuh wajah orang yang gak percaya mimpinya jadi nyata gitu loh. Ya emang sepak bola kadang gak terexpect gitu. Tapi ya let's find out nantinya ya, ajang-ajang lainnya. Mungkin di next round atau next competition

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

penasaran gaya rambut pemain seperti apa sih? Ekspresi pelatih atau ula wasit? Atau penasaran banget sama drama di tribun penonton? Kamu lagi dengerin Visual Asal Review. Saatnya VAR, Visual Asal Review. Komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu di luar teknis pertandingan sepak bola dari pertandingan-pertandingan yang sedang berlangsung atau telah dilaksanakan. VAR, Visual Asal Review untuk Pesta Bola 2026.

Oke, teman Bro 2, dan Argentina menang 3-2 atas Mesir di laga yang gak ada yang bisa duduk tenang sampai akhir ya. Dan tokoh kita hari ini adalah wasitnya sendiri. Harus lari-lari ke sana ke sini ya kan, ikut drama yang gak ada habisnya. 5 gol, beberapa momen protes pemain, dan satu kartu merah yang ngebuat setengah stadion tuh teriak-teriak. Dan setelah pertandingan, ada yang ngitung wasit ini tuh jalan dan lari lebih dari 11 km. Sekali lagi, 11 km teman Pro 2. Dan di satu momen, ketika pemain Argentina dan Mesir sama-sama berkerumun memprotes keputusannya, dia berdiri nih di tengah-tengah mereka dan tangannya keangkat ke atas. Kepala dimiringin ke satu sisi, ekspresinya kayak, Oke, gue denger kalian semuanya katanya. Keputusannya tetap sama, katanya. Tapi ini kayaknya bukan wasit ya. Ini tuh mediator perdamaian yang sudah bersertifikasi FIFA kayaknya nih teman Pro 2. Iya gak?

0: gaya rambut yang lain seperti apa sih? Ekspresi pelatih atau ula wasit? Atau penasaran banget sama drama di tribun penonton? Kamu lagi dengerin Visual Asal Review. Saatnya VAR, Visual Asal Review. Komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu di luar teknis pertandingan sepak bola dari pertandingan-pertandingan yang sedang berlangsung atau telah dilaksanakan. VAR, Visual Asal Review untuk Pesta Bola 2026.
1: Oke teman Pro 2, Visual Asal Review. Dan yang terakhir nih, England menang 2-1 atas Norway versus England dan masuk final Piala Dunia 2026. Tapi cara supporter England ngerayainnya tuh dengan karakter sendiri ya. Kayak pas peluit panjangnya bunyi dan dipastikan England menang, ada jeda sekitar 4 detik sebelum tribun Inggris tuh kayak wah, boom tiba-tiba ya. 4 detik itu mereka memproses gitu, kayak mastiin, ini beneran gak sih England menang? Ini bener gak sih? Ini nyata gak sih? Gitu. Kayak gak dikomen lagi gak sih kita sama Visual Asal Review gitu. Terus setelah 4 detik diem, baru udah tuh boom, langsung pada teriak teman Pro 2. Dan kalau kamu perhatiin, ada satu pria di tribun itu yang udah mulai nangis dari menit ke-85 pas England masih unggul. Dan bukan nangis bahagia sebenarnya, nangis antisipasi kayaknya nih. Nangis karena 12 tahun lebih nonton timnya dan tahu bahwa keadaan tuh bisa berubah dalam hitungan detik. Nah pas peluit panjangnya bunyi, akhirnya dia nangis lagi, tapi kali ini sambil ketawa nih. Nah itu tuh wajah supporter-supporter England yang happy dan gak pernah benar-benar percaya sampai semuanya benar-benar selesai gitu lah.

I'm going to go to the next one.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Yuhuu, selamat siang teman Pro 2.
1: Selamat siang everything.
0: Wow, siang hari ini di hari Minggu, happy Sunday.
1: Happy Sunday, selamat gereja ya buat kamu teman Pro 2 yang ke gereja. Dan kita masih siang-siang gini, Dipa masih nemenin kamu dong. Iya. Dan ada suara Yaning di sini.
0: Iya, karena aku gabut jadi aku enggak tahu
1: memang jatuh aku. Betul banget. Yaning lagi gabut ya.
0: Aduh.
1: Karena kamu kan biasanya nyanyi.
0: Iya, biasanya minggu-minggu ini kan tetap ada aja gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena is Yaning Saraswati.
0: Oh, wow. Semoga nanti akan setenar Isyana.
1: Amin ya. Dan kita selama satu jam ke depan bakalan ngebahas seputar entertainment ya.
0: Betul. Nanti mungkin ada film-film yang udah lama kamu nantikan. Akhirnya rilis, ntar kita kasih tahu siapa tahu ini adalah film yang kamu tunggu-tunggu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Entertainment Today.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

0: Oke. Okay. Ini ngomong-ngomongin Moana ya kita ya, lagi tayang. Lagi
1: iya,
0: rame.
1: Lagi tayang ya.
0: Live action-nya tuh. Jadi ini lagunya ada lagu original baru Along the Way. Terus ini tuh dibawain sama Miranda, yang dibawain sama Catherine Laga AIA namanya.
1: Wow.
0: Di live actionnya ya.
1: Oke.
0: Dan terus ada Dwayne Johnson yang meranin Maui itu. Terus ini ada Auli Carvalho jadi pengisi suaranya si Moana itu sendiri. Okay. And then di tanggal 26 Juni itu ada lagu-lagu original soundtracknya Moana juga. Dan udah tayang tanggal 10 Juli kemarin ya.
1: Pantesan kemarin aku tuh ngeliat di Instagramnya Lyodra lagi pakai baju ala-ala Moana gitu. Barengan sama anaknya Krisdayanti.
0: Betul, dia bawain lagunya Along the Way sama Sepanjang Jalan.
1: Aduh, aku jadi penasaran kayak gimana ya lagunya. Aku belum dengerin sih.
0: Betul, karena dia collab sama Amora Lemos ya.
1: Bener.
0: Kayak keren ya, Lyodra ini dua kali loh si soundtracknya.
1: Iya, dari yang pertama ya,
0: dari yang belum live action
1: terus sekarang yang di live actionnya juga. Dan aku ngerasa siapa nama anaknya Krisdayanti?
0: Lemos. Amora,
1: iya, Amora. Lemosnya doang.
0: Lemosnya doang aku ingat ya.
1: Malah dia tuh cocok banget jadi Moana menurut aku.
0: Iya. Karena tapi dia terlalu kecil ya.
1: Iya, sayangnya masih terlalu muda ya.
0: Itu kayak Moana pas baru kecil deh ya. Ini kan Moana udah gede nih.
1: Iya. Dan kalau enggak salah aku juga sempat dengar kalau Novia Bahmit ya.
0: Bukan nah, Bahdim.
1: Iya, bukan Bahdim itu lain lagi. Nah, dia juga sempat ini kan cast gitu, casting di Moana. Menurut aku secara fisik, physically cocok banget.
0: Cocok banget sih. Ya. Kalau aku cocoknya di Maui-nya aja deh.
1: Oke, okay, kayak dia kan tinggi besar nih dia. Kalau lo tinggi apa nih?
0: Tinggi kutilang gue.
1: Gitu kurus tinggi langsing. Aduh, kayak kalau gue jadi Maui masih cocok sih.
0: Takut banget ya. Kayaknya yang harus meranin Moana ini si Glo deh.
1: Oh iya, ya, kata kan? Aku mah.
0: Kata aku Moana harus ngeliat Glo sih.
1: Iya, Glo-nya jadi Moana, aku jadi Maui.
0: Aku jadi perahunya aja deh kalau gitu teman berdua.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yuhu, tahun Pro 2. Ini ada informasi yang bikin agak kasihan tapi agak bikin ngakak juga sih.
1: Makanya teman Pro 2 kalau mau main itu izin dulu, iya kan? Mungkin si Desta ini lupa izin sama ini ya, sama istrinya.
0: Mantan istrinya.
1: Mantan istrinya. Tapi ya udah mantan gimana izin ya?
0: Iya. Gimana ya?
1: Akhirnya Desta ya? Cedera nih teman Pro 2. Karena Deddy Mahendra itu sahabatnya Desta yang kemarin main padel bareng, itu tiba-tiba ngehantam bolanya pas di matanya Desta.
0: Oh my god.
1: Ini pastiin gak ada dendam pribadi ya.
0: Kayak memang pure kecelakaan ya,
1: pure kecelakaan ya. Dan Desta pun sempat ke rumah sakit supaya dapat perawatan di mata kirinya kan. Karena kencang banget tuh pukulannya, dipelet dari videonya. Waduh, itu kencang banget ya kan.
0: Kayak makanya wah, kayak ada dendam-dendam pribadi, kayak personal banget nih.
1: Aduh, mungkin nih emang permainannya tuh kayak oh gue excited nih, dan terlalu akhirnya Desta ngadep belakang, tiba-tiba bola tuh ngadep ke dia matanya gitu. Ya cepet sembuh deh buat Desta ya.
0: Iya, yang jelas ini jangan dijadikan sebuah bahan untuk berdrama ya tahun Pro 2, karena ini pure kecelakaan.
1: Betul banget, jangan sampai buat-buat narasi kayak ih Desta nih dia gak disukain sama timnya. Gak usah kayak gitu ya. Biasanya suka digoreng-goreng gitu loh, sampai mateng digoreng ya.
0: Kurang bahan masak kah? GWS deh ya buat Desta, karena kita gak sabar untuk dihibur lagi.
1: Betul.
0: Mungkin nanti pakai ini kalau misalnya harus ada syuting, pakai kayak untuk bajak laut gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Lucu juga sih.
1: Siapa tuh berubah brandingannya ya, jadi Desta bajak laut.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Iya, sayang banget waktu itu habis dia buat kita nemenin teman pro 2.
1: Iya, betul banget. Teman pro 2 5 menit lagi ya. Jadi makasih banget nih ya teman pro 2 yang udah selesai dengerin kita. Di pasti sebenarnya ya.
0: Tapi aku kan juga entar nemeninnya baliknya di jam 6.
1: Oh iya, iya, nanti balik ke jam 6 ya. Karena kita ke Indonesia Top 20 dan
0: Western Top 20 dari pro 2 Jakarta.
1: Betul banget. Jadi di Papa Yaning pamit dulu untuk saat ini ya. Bye-bye semuanya.
0: Yeah, and stay tuned.

0: Oke, teman-teman Pro 2, sudah waktunya kita untuk beralih ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 dan juga Western Top 20. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM, Pro dari Mataram, teman terbaik kamu.
1: Sesi potret. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari... siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
2: Number 20.

0: kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, cie, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

secara Samuel Cipta kemarin di lagu sebelumnya itu naiknya lumayan cepet loh. Jadi kalau kamu emang suka banget sama Samuel Cipta, jangan lupa support terus lagu Jaket Rasa di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke lagu yang ada di posisi 16. Kita mau dengerin spesial satu lagu buat kamu yang lagi jarak jauh sama pasangannya. Ini dia LDR by C.

0: hujan. Lagi panas banget. Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga enggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14 buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak enggak butuh siapa-siapa nih. Kita dengerin ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 14.

0: bilang ya, kayak mereka tuh superstar kelas dunia banget. Tapi seru, bahkan buat audiens yang datang aja tuh yang disediain katanya bukan goodie bag atau merchandise dari NPD, tapi kantong buat muntah gitu loh. Aduh, kok kepikiran sih, ada-ada aja. Tapi sukses buat NPD, mudah-mudahan world tournya lancar ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 12.

0: mendengar suaramu lagi di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 10.

0: lalu di posisi 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin ini dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

0: sekarang judul lagunya pakai angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 6.

0: naik 2 peringkat dari posisi 5 minggu lalu. Pasti penasaran kan teman Pro 2? Kalau di posisi 3 ada Bernadia, di posisi 2-nya ada siapa, Des? Langsung aja kita dengerin di runner-up minggu ini, Raimla Ode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia Featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, Chilon 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: Nah, di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di Indonesian Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20. Wait.

0: Karisma berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus, naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Teman Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Ricky Lani itu memperdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman perdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman perdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Landi Krisnandaru melanjutkan weekend kali ini.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya, Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keharusan yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya. Teman terbaik.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2 FM.

Ya, selamat sore teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Yening masih di sini ya, menanti teman Pro 2 untuk bisa ngobrol barengan sama Yening lagi, tentunya di Senjata Fakur. Dan di satu jam ke depan Yening bakal membahas sesuatu yang mungkin butuh teman Pro 2 pahami, atau mungkin perlu teman Pro 2 dengarkan. Karena seringkali kita tuh dalam situasi yang sebenarnya sulit dan ingin seseorang mengatakan sesuatu yang bisa menghibur hati kita. Seperti bagaimana kita menghibur orang lain, pasti ada rasanya ingin mendapatkan perhatian yang sama, dukungan yang sama. Tapi enggak semua orang tuh peka dan bisa mengerti perasaan kita ya teman Pro 2. Ya siapa tahu nanti beberapa quotes dan juga beberapa kutipan yang bakal ini

membacakan untuk teman perdua bisa relate dan bisa menghibur hati teman perdua. Jadi sebelum itu, seperti biasa, Eneng bakalan jeda dengan beberapa lagu religi dulu, dan setelah itu bakal Eneng putarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Oke, tahun pro 2. Pasti tahun pro 2 dalam hidup itu pernah merasa terlukai, pernah merasa tersakiti, lalu juga pernah kecewa dalam hidup ya. Ada pepatah yang bilang kalau kita tuh tidak bisa sepenuhnya mempercayakan segala sesuatu pada manusia, karena manusia pasti akan mengecewakan kita, entah itu mungkin hal yang kecil ataupun hal yang besar. Dan itu adalah sebuah fakta, teman pro 2. Entah orang tersebut adalah saudara kita, orang tua kita, orang terdekat kita, pasti akan pernah mengecewakan kita. Jadi satu-satunya harapan dan juga yang bisa kita percaya dalam hidup ini hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Dan jangan juga terlalu mentah gitu ya menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu sebagai sesuatu yang buruk. Mungkin ada makna dan juga pesan-pesan yang ingin disampaikan Tuhan lewat segala kejadian yang kamu alami.

Perdua gak kerasa sekali pertemuan kita sudah harus diakhiri sampai di sini. Terima kasih karena sudah dengerin Perdua terus dari tadi pagi hingga malam ini ya teman Perdua. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu, pastikan kamu tetap stay tune karena setelah ini masih ada acara-acara seru lainnya yang akan menemani kamu di istirahat kamu. Oke, okay? Thank you semuanya. Yang pamit, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Teman terbaik.

0: Siaran Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: ada dia. Eh, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, produk olahan rempah jahe gulung yang dikembangkan pelaku usaha Ombak Food di Desa Bonjeruk, Kabupaten Lombok Tengah, berhasil menembus pasar internasional. Inovasi yang mengubah jamu tradisional menjadi cemilan sehat tersebut telah dipasarkan hingga ke Singapura, Selandia Baru, dan Malaysia. Pemilik Ombak Food, Yosi Eka Kurniawan, mengatakan usahanya telah berjalan sejak 2017 dengan mengembangkan berbagai produk berbahan rempah tanpa menggunakan minyak maupun tepung terigu. Yosi menjelaskan jahe gulung dibuat dari campuran rempah seperti jahe, pala, cabai kuyang, dan parutan kelapa yang diolah dengan cara disangrai. Produk tersebut, Teman Pro 2, memiliki masa simpan antara 4 hingga 6 bulan bergantung pada cara penyimpanannya. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, harga telur ayam di tingkat peternak di Nusa Tenggara Barat terus mengalami penurunan sejak setelah Lebaran 2026. Perhimpunan Peternak Unggas Rakyat atau Petarung NTB menyebutkan kondisi tersebut dipicu oleh melimpahnya produksi telur secara nasional dan juga daerah, serta dugaan masih masuknya telur dari luar daerah tanpa dokumen resmi. Ketua Petarung NTB Ervin Tanaka mengatakan harga telur di tingkat peternak telah turun hampir 30% dari kisaran 53 sampai 55 ribu per tray sebelum Lebaran menjadi bervariasi di sejumlah wilayah. Menurutnya kondisi terparah terjadi di Lombok Timur di mana sebagian peternak terpaksa menjual telur dengan harga 41 hingga 30 ribu per tray. Ervin menilai penyebab utama anjloknya harga bukan semata-mata dipengaruhi program makan bergizi gratis.

barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu. Dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro In.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Di Jaga Malam barengan sama Julang teman Pro 2 menemani kamu seperti biasa di hari Minggu ini teman Pro 2 di malam hari tepatnya dari pukul 9 sampai pukul 11 malam nanti dengan berbagai cerita-cerita yang tentunya bisa kamu bagikan melalui Instagram kita di @pro2fmmataram atau melalui WhatsApp kita di 0819-02-05-7000. Teman Pro 2 ini hari Minggu kamu bisa banget ceritain ya apa yang udah kamu lakukan di hari Minggu itu teman Pro 2. Hal-hal seru, hal menarik ataupun mungkin kamu mau menceritakan hal-hal yang kurang menyenangkan ya yang kamu temukan di hari ini teman Pro 2 atau di hari-hari sebelumnya. Boleh banget ya kamu berbagi cerita itu kepada aku malam hari ini. Jadi kalau kamu gak punya someone to talk tentang teman Pro 2, Julang bakal mendengarkan kamu sekaligus ya memberikan solusi meskipun solusinya agak kentang ya. Dan by the way aku mengingetin teman Pro 2 untuk download aplikasi RRI Digital agar memudahkan kamu juga untuk bisa catch up barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu teman Pro 2. Caranya langsung aja download di App Store ataupun Play Store teman Pro 2, ketik aja RRI Digital ya, aplikasinya gratis jadi kamu tinggal download aja sekarang dan kamu bisa menikmati siaran-siaran RRI dimanapun dan kapanpun kamu berada teman Pro 2. Oke? Kamu bisa curhat juga melalui live chat RRI Digital loh. Ya, besok Senin teman Pro 2. Ada yang bilang vibes Minggu malam itu adalah vibes yang kayak agak membuat anxiety ya bagi sebagian orang. Karena besoknya udah Senin lagi, ditambah besok juga anak-anak sekolah masuk sekolah teman Pro 2. Jadi kebayang dong ya sibuknya besok ini teman Pro 2, hari pertama masuk sekolah ditambah juga dengan hari kerja ya, hari Senin teman Pro 2. Jadi mungkin kamu yang terbiasa kemarin agak sengang gitu ya teman Pro 2 di hari Seninnya karena anak-anak pada libur sekolah, besok harus lebih cepat datangnya nih karena padat nih biasanya teman Pro 2 anak-anak MPLS ya, hari pertama masuk sekolah tuh teman Pro 2 ya. Menghindari macet teman Pro 2. Oke? Dan kalau ngomong-ngomong soal liburan telah usai teman Pro 2, justru kita yang para pekerja belum liburan nih ya. Gimana dong? Udah pada merencanakan cuti kah di bulan Agustus nanti ya? Karena di bulan Juli ini teman Pro 2 tidak ada tanggal merah, udah habis diborong

selama bulan Mei ya, kalau gak salah teman Pro 2. Mungkin aku mau puterin kamu salah satu lagu yang bisa membangkitkan aura jalan-jalan kamu itu di malam minggu ini ya. Di minggu malam ini teman Pro 2. Biar kamu tuh makin kayak, aduh besok Senin gitu ya. Gak apa-apa, aku mau puterin kamu teman Pro 2 karena ini dari tadi lewat banget di FYW, di FYP aku maksud aku ya teman Pro 2. Aku lagi lihat-lihat Ranu Kumbolo teman Pro 2. Terus tiba-tiba kayak FYP ku berubah jadi anak gunung nih teman Pro 2. Ya udah ini dia yang bentar lagi filmnya juga akan tayang untuk season 2 teman Pro 2.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Kemarin aku nemenin kamu siap-siap memulai hari Teman Pro 2. Kali ini aku menemani kamu beristirahat ya setelah menjalani hari gitu ya Teman Pro 2. Hari Minggu, mungkin kamu tadi pagi ada yang pada car free day gak sih Teman Pro 2? Mengawali harinya dengan slow living. Oh iya, by the way, ini tadi pagi ada event lari ke Teman Pro 2 yang lagi jadi trending topic banget gitu ya, teman-teman aku pada ikutan gitu. Aku mau nyampein tadi dia bilang Teman Pro 2, kalau siaran nanti tolong dong selamatin aku katanya ya. Aku mau ucapin selamat kepada Yusuf, Aziz dan juga Hendra ya yang udah berhasil menjadi pelari culture ya. Bukan yang awalnya dulu tujuan kita tuh Teman Pro 2 lari di Udayana, jogging biasa gitu lama-lama, terus tiba-tiba banyak fotografer gitu ya Teman Pro 2, mereka bertiga itu kesenengan gitu sama hasil fotonya gitu ya, terus jadi kayak dari sana ketagihan lari ya. Bagus Teman Pro 2, habitnya jadi kebentuk gitu lari gitu, hingga akhirnya mereka sekarang bisa half marathon. Wow, keren banget sih ya. Meskipun tadi mereka live update kayak aduh agak gak sanggup ya, tapi berhasil sampai garis finish gitu Teman Pro 2. Dapat medali mereka tuh ya. Jangan tanya aku kenapa gak ikutan Teman Pro 2. No no ya. Nanti aku kalau half marathon di Mandalika sana Teman Pro 2, yang ada aku larinya bukan ke garis finish ya Teman Pro 2. Aku ke coffee shop viral di Kuta Teman Pro 2. Jangan ya. Nanti aku bawa outfit Teman Pro 2 kalau kesana ya. No no Teman Pro 2. Ya itulah sih Teman Pro 2. Kalau bila aku gak pernah event lari, hey Teman Pro 2, dulu aku ikut ya lari 7 koma berapa kilo gitu Teman Pro 2 ya. Aku lari sama Putri gitu ya, sama Dini di sini juga di Pro 2 gitu ya. Kita lari bareng Teman Pro 2 kayak subuh itu kita sudah harus ada di sana gitu ya. Dengan aku yang kayak waktu itu gak terbiasa bangun subuh Teman Pro 2, harus lari subuh-subuh tuh kayak mau nelpon ojek ya. Apalagi yang half marathon Teman Pro 2 ya, kayaknya aku udah nyerah duluan gitu ya. Tapi gak ada salahnya untuk besok-besok mencoba kali ya. Jadi sekali lagi selamat untuk teman-teman aku yang udah berhasil menyelesaikan half marathonnya gitu ya. Katanya mereka mau lanjut ke London Marathon ya Teman Pro 2. Wah, langsung ke London Marathon ya. Tapi gak ada yang gak mungkin gitu ya. Siapa tahu nanti Teman Pro 2 ya, aku bisa nitip nama enggak ya nanti di ini jam apa sih namanya Teman Pro 2. Aku bilang jam gadang itu di Padang, di Bukit Tinggi Teman Pro 2. Ya intinya banyak orang-orang yang memulai hal baru ya Teman Pro 2. Salah satunya teman aku tuh ya Yusuf, yang dulu tuh kita lari ya Teman Pro 2 gara-gara dia baru putus Teman Pro 2 ya. Dia kayak wah aku mau new me gitu, after life after breakupku aku mau new me katanya Teman Pro 2. Beneran deh new me Teman Pro 2 sekarang. Dia menjadi Yusuf sang pelari culture ya. Ya begitulah Teman Pro 2, life after breakup itu banyak sih hal-hal random yang tiba-tiba kita lakukan gitu ya. Entah itu tiba-tiba naik gunung, terus snorkeling Teman Pro 2 ya, hal-hal yang menantang yang sebelumnya tuh kita gak pernah kepikiran untuk melakukan itu Teman Pro 2. Tapi ya untuk Teman Pro 2 menghilangkan ya, atau menyibukkan diri biar gak terlalu sakit hati gitu ya Teman Pro 2. Nah itu, ngomong-ngomong soal after breakup Teman Pro 2, kayaknya relate sama lagu yang baru ini

0: Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Teman Pro 2 tadi pagi ya, aku tuh kan berangkat beraktivitas gitu di pagi hari gitu Teman Pro 2. Aku bangun jam 6, prepare, siapnya tuh jam 7 lebih 10 gitu Teman Pro 2. Aku turun nih ke kosan gitu ya. Tahu-tahu apa Teman Pro 2, gembok pagar kos aku tuh enggak bisa dibuka. Panik dong, karena aku takut telat nih ke tempat aku beraktivitas gitu Teman Pro 2. Karena aku shift pagi gitu. Terus ya, aku agak dengan kondisi panik gitu Teman Pro 2, langsung order ojek online. Dan untungnya ya aku dapat ojek online yang cepat sampainya Teman Pro 2. Dan bapaknya super ramah banget. Ya, aku kayak masih pagi gitu, terus di tengah hektik yang aku dapetin gitu ya di pagi hari itu Teman Pro 2, aku ketemu sama ojol yang cepet, terus bapaknya drivernya juga humble banget, baik gitu ya, ramah gitu Teman Pro 2. Jadi kayak di perjalanan tuh aku agak terobati gitu ya deg-degannya tadi karena ketemu sama orang yang baik gitu Teman Pro 2. Dan untungnya sampai tempat dengan tepat waktu gitu ya, nggak terlambat Teman Pro 2. Aduh, aku udah kayak menyiapkan alasan gitu ya, udah merangkai kata-kata gitu ya tentang gembok kos aku yang nggak bisa kebuka itu Teman Pro 2. Tapi ya it's okay, itu udah lewat Teman Pro 2. Dan so far hari ini ya aman gitu ya. Jadi quotes yang aku sempat bilang ke kamu Teman Pro 2 beberapa waktu lalu tentang berangkat kerja gak mesti semangat, yang penting berangkat Teman Pro 2, itu benar adanya ya. Ya, demi menabung bisa keliling Indonesia Teman Pro 2 ya. Selain Indonesia aku juga pengen ke luar negeri ya, tolong dong dipermudah ya. Mungkin kamu punya tips gitu Teman Pro 2 untuk aku dan juga Teman Pro 2 lainnya gitu ya, yang pengen liburan, gimana sih mengatur budgetnya, gimana sih ngumpulin uangnya gitu biar gak kepake gitu ya Teman Pro 2. Terus gimana tips-tips buat solo traveling gitu, atau mungkin mau kayak backpacker gitu ke daerah-daerah di Indonesia ataupun mungkin ke luar negeri. Teman Pro 2, kamu yang udah pernah menjalaninya ya, boleh kamu sharing bareng anakku malam hari ini di WhatsApp kita di 0819020570000 atau melalui Instagram kita di @pro2fmmataram nih. Karena aku pengen banget nih sharing-sharing sama orang-orang yang memang sudah pernah melakukan hal-hal yang menurut aku keren, solo traveling Teman Pro 2. Aku sampai sekarang kayak belum berani gitu, apalagi ke daerah-daerah yang luar daerah maksud aku ya, dari Lombok itu aku belum berani untuk solo traveling Teman Pro 2 ya. Kalau naik pesawat sendiri aku pernah gitu ya, tapi kalau untuk solo traveling yang benar-benar kayak kamu datang ke destinasi tertentu yang dalam perjalanannya pure sendirian Teman Pro 2, itu aku masih kayak mikir, aduh gimana ya nanti gitu, apakah aku akan ketemu sama orang-orang baik atau nanti gimana gitu, aku juga masih takut gitu Teman Pro 2. Tapi ngelihat temen aku terutama yang cewek ya, berani solo traveling sampai ke luar negeri, itu aku salut Teman Pro 2. Makanya aku kayak pengen, I want to challenge myself for the solo traveling. Maybe next year Teman Pro 2, atau mungkin ya kapan bisanya, tapi semoga secepatnya gitu ya Teman Pro 2. Makanya mari kita nyawit terlebih dahulu Teman Pro 2, kita nyawit sebanyak-banyaknya ya, biar kita cepat financial freedom. Aduh ya. Gak apa-apa Teman Pro 2, kita harus bermimpi dulu dari sekarang gitu ya. Siapa tahu nanti memang kesampaian, kejadian ya, gak ada yang tahu Teman Pro 2. Mari kita aminkan bersama.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Jelas masih di sini teman Pro 2 masih menemani kamu di 104,2 FM teman terbaik kamu dan kita masih ada di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, cerita penutup hari. Ini ada teman Pro 2 yang udah berbagi cerita di Instagram. Ya, teman Pro 2 katanya dia salut banget sama Lombok. Aku mau bacain ya teman Pro 2. Ini adalah kali pertama aku menginjakan kaki ke Lombok karena ada half marathon yang aku ikuti. Dan ini benar-benar buat aku amazed di mana jalanannya benar-benar mulus dan lengang banget. Terutama

Hai Kak, terima kasih ya udah memuji Lombok yang emang beneran layak untuk dipuji teman Pro 2. Kalau kakaknya suka ke ini, ke dataran tinggi, aku saranin ke Sembalun ya. Itu kayak kaki Gunung Rinjani ya, di mana di sana tuh banyak kebun stroberi yang bisa dipetik langsung gitu ya, dan makan langsung sepuasnya di dalam kebunnya itu teman Pro 2. Habis itu cobain mungkin kalau suka naik gunung ya, ada Seven Summit yang bisa dicobain teman Pro 2. Kalau yang paling rendah bisa nyoba naik ke Baudaya gitu ya. Tapi itu rentan rame ketika musim-musim libur, karena emang untuk pemula itu sangat cocok gitu ya. Apalagi untuk tektok ya, untuk bolak-balik dalam sehari gitu teman Pro 2, itu cocok sih ya. Abis itu bisa coba ke Bukit Gedongnya juga. Aku udah pernah naik ke sana tektok juga. Menurut aku, untuk aku yang waktu itu pertama kali naik gunung ya, treknya lumayan tapi masih aman menurut aku gitu ya. Dan view-nya juga gak kalah keren sih, semua bukit, semua gunung yang ada di Lombok gitu teman Pro 2. Nah, kalau kamu mau yang tropical, pantai gitu ya, bisa mengunjungi, aduh di sini kalau ngomongin pantai banyak banget sih ya destinasi pantainya. Cuman kalau kamu mau yang famous ke Gili Trawangan, Meno dan juga Gili Air gitu ya, sana bisa snorkeling sih, apalagi keindahan bawah lautnya, aduh keren banget gitu ya. Mau fotoan di patung yang autentik banget sama Gili Meno gitu ya teman Pro 2, bisa banget. Itu di snorkeling point namanya teman Pro 2 ya. Jadi cari aja informasi-informasinya, banyak banget teman Pro 2. Kalau mau yang di sekitar Mataram aja nih teman Pro 2, boleh banget. Ada sesawat namanya teman Pro 2, kayak mata air gitu ya. Itu dingin banget. Dan kalau kamu datang sekitaran akhir tahun sama awal tahun, kayaknya itu lagi panen-panennya durian deh teman Pro 2. Jadi kamu bisa sekalian tuh hunting durian di sana ya. Sekaligus cobain ada yang namanya sate bulayak teman Pro 2. Nah, itu juga khasnya tuh teman Pro 2 ya. Satenya sate biasa, sate ayam daging gitu ya. Tapi yang menjadi pembedanya adalah bulayaknya itu. Kalau biasanya kan pakai topat, lontong gitu ya, itu pakai bulayak teman Pro 2. Ya mirip-mirip sih. Jadi tapi beda bumbunya teman Pro 2. Nah, itu juga yang buat autentik gitu ya. Jadi selain emang destinasi wisatanya yang banyak banget bisa dicobain dari gunung sampai dasar laut ya. Banyak ya. Kamu juga harus cobain kuliner-kuliner yang ada di Lombok ini sih teman Pro 2 ya, biar kamu tuh enggak penasaran lagi deh sama cita rasa Lombok yang terkenal pedas teman Pro 2. Boleh ya. Nah, kalau di dekat-dekat bandara ya banyak banget sebenarnya teman Pro 2 destinasi di Lombok Tengah gitu ya, seperti yang kamu sebutkan tadi di area Mandalika, Kuta dan lain sebagainya itu sih. Tapi kalau kamu mau yang di air terjun, ada Benang Kelambu Waterfall gitu ya, terus ada lagi Danau Biru dan lain sebagainya. Jadi ya kalau disebutin satu-satu kayaknya ini sampai tutup siaran gak kelar-kelar nih aku sebutin ya teman Pro 2, saking banyaknya. Oke, aku tunggu deh kehadirannya kembali ke Lombok ya, dan semoga nanti bisa membawa teman-teman yang lain gitu ya, atau mungkin membawa someone spesialnya ke Lombok teman Pro 2. Wah, kita tungguin aja ya.

0: Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, masih barengan sama Julang teman Pro 2 dan Julang membacain salah satu pesan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 RR Mataram di 0819020570. Ini ada dari Rehan yang katanya agak sedih nih teman Pro 2. Kita bacain ya pelan-pelan. Aku gak tahu ya, belakangan ini mungkin agak sedikit ketrigger sama teman-teman aku yang udah wisuda di bulan Juni kemarin. Dan sementara aku nih belum. Rasanya kayak ketinggalan. Tapi ya pada akhirnya setiap orang punya jalannya masing-masing gitu. Cuman aku jadi sadar, dulu mereka bilang tuh kalau bisa mungkin masuk bareng keluar bareng gitu, tapi pada realitanya tidak bisa gitu. Mereka punya kesibukan sendiri, aku juga punya hal yang aku prioritaskan dulu gitu. Dan sekarang mereka mostly udah wisuda dan aku nih masih bergelut di skripsiku ini gitu. Entah sampai kapan, tapi doakan saja aku masih terus mengerjakannya. Tapi ya begitulah, karena sambil mengerjakan yang lain jadi agak sedikit mangkrak gitu. Tips dong, siapa tahu dari kakak dan juga teman Pro 2 lainnya ada yang bisa nyantol ke aku gitu. Oke, Rehan, dulu sama kasusnya sama kayak aku ya, agak sedikit lama ya, tapi enggak yang lama banget teman Pro 2, cuman beda bulan doang gitu akunya wisuda. Aku juga sambilan kerja dulu ya, sambilan siaran gitu. Skripsi itu sebenarnya teman Pro 2 akan selesai kalau memang kamu kerjakan sedikit demi sedikit gitu. Tapi kebanyakan dari kita mindset kita masih panjang nih, nanti aja dulu gitu. Kalau dulu kan kita dikasih deadline tuh teman Pro 2, jadi mau gak mau harus selesai gitu ya. Tapi kan kalau skripsi ini kita kayak dikasih kebebasan gitu. Kamu mengerjakan ya selesai, kalau enggak juga ya terserah gitu konsepnya. Jadi tanamkan deh, kasih deadline ke diri kamu teman Pro 2. Dulu aku tuh kayak ngasih deadline ke diriku sendiri untuk aku harus sempro di Januari. Bener, aku sempronya di Januari teman Pro 2. Tapi habis itu abis seminal proposal, aku tuh gak langsung penelitian. Aku kayak istirahat dulu deh bentar gitu. Tapi kebablasan teman Pro 2, istirahat, ikut kegiatan inilah, kegiatan itulah gitu. Sempat internship juga gitu ya. Aku pikir internship dulu nih sambilan skripsian gitu. Tapi ternyata gak kepegang tuh skripsiku teman Pro 2. Abis dari itu lanjut aku kerja teman Pro 2, aku siaran lah inilah itulah segala macam, ditambah semakin gak kepegang gitu, ditambah lagi kayak aku mageran gitu untuk mengerjakannya teman Pro 2. Terus aku setiap momen wisuda gitu ya, pasti selalu ketrigger, when ya gitu teman Pro 2. Hingga akhirnya aku kasih deadline ke diri aku, targetku harus tahun ini pokoknya, jangan sampai lewat dari tahun ini gitu teman Pro 2. Ya udah, aku kejar periode September, ternyata belum bisa teman Pro 2. Jadi aku kejar nih periode Desember ini benar-benar aku kebut banget teman Pro 2. Aku seminar penelitian atau sem hasil teman Pro 2, seminar hasilnya itu cuman beda beberapa hari dengan yudisium teman Pro 2. Jadi aku kebut tuh bener-bener cuman beberapa hari bedanya, kepotong weekend lagi, gak sampai seminggu teman Pro 2. Dan bisa gitu, ya ampun, ketika sudah selesai tuh kayak lega. Terus aku nyeletuk ya teman Pro 2, ini real, hah gini doang gitu, aku bilang kayak gitu ya. Kalau tahu cuman gitu teman Pro 2, aku udah kerjain dari lama gitu. Cuman mindset akunya yang kayak nanti gitu. Makanya sebenarnya skripsi kamu tuh bakal selesai kalau kamu memang kasih deadline ya ke diri kamu sendiri dan push diri kamu sendiri. Tapi gak usah terlalu kayak di
tekan banget gitu teman pro 2. Intinya kasih deadline aja ya, kayak aku akhir tahun oke okay, gas gitu, aku bisa teman pro 2. Tapi sebisa mungkin jangan ya di akhir tahun teman pro 2 aku wisuda dengan keadaan hujan badai ya. Meskipun aku di dalam ruangan gitu ya, tapi kan abis itu kan ada sesi foto-foto ya teman pro 2. Hujan badai, tolongin sampai pulang gitu ya, sampai sore itu kayak hujan, literally hujan gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya kamu pilih sesi wisuda yang di awal tahunan atau pertengahan tahun ini deh teman pro 2. Biar kamu gak kena hujan gitu. Apalagi pagi-pagi ya teman pro 2, aduh repot banget.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Azteca, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal Argentina tersebut.

Makin larut teman Pro 2, besok Senin juga saatnya mungkin kamu bisa beristirahat lebih awal. Karena besok kamu harus kembali menjalani aktivitas harian kamu teman Pro 2. Entah kamu yang kembali harus masuk bekerja setelah libur di akhir pekan, atau mungkin kamu yang sudah harus masuk sekolah kembali setelah libur semester berakhir. Untuk kamu juga yang baru memulai masuk ke sekolah baru teman Pro 2, yang baru lulus SMP sekarang udah naik ke SMA, yang SMA ke kuliah gitu ya, atau mungkin yang dari SD sekarang udah SMP, halo adik-adik ya, besok mungkin pada datang lebih awal kali ya. Untuk yang baru masuk ada fase MPLS, atau dulu aku namanya MOS teman Pro 2, masa orientasi sekolah. Dan untuk yang naik kelas mungkin bisa datang lebih awal untuk memilih kursi paling depan. Dulu aku SD gitu teman Pro 2, tapi makin naik gitu ya, terutama di SMA aku udah yang kayak terserah mau duduk gimana aja gitu ya. Tapi aku menghindari bangku yang paling belakang banget karena dulu aku minus dan gak pakai kacamata teman Pro 2 ya. Coba kalau aku gak minus mungkin aku di belakang ya. Tapi enggak, kamu harus duduk paling depan teman Pro 2 biar fokus kamu, karena biasanya bangku belakang tuh adalah bangku langganan jeweran guru ya. Enggak ya, dulu zaman aku teman Pro 2. Sekarang ya entah gimana sekarangnya teman Pro 2, mungkin cari yang nyaman aja gitu ya. Intinya apa teman Pro 2, dimanapun kamu duduk kamu harus tetap fokus untuk mendengarkan semua pelajaran-pelajaran yang kamu dapatkan di sekolah, karena trust me itu semua bakalan berguna untuk kamu di kemudian hari teman Pro 2. Okay? Mungkin saatnya kamu untuk beristirahat ya teman Pro 2. Besok hari Senin, hari yang sibuk ya. Jadi pastikan berangkat lebih awal ya untuk kamu semua teman Pro 2. Jangan sampai nanti kamu malah kejebak macet di jalan yang akhirnya membuat kamu terlambat datang ke tempat kamu beraktivitas. Oke? Okay? Kalau begitu juga Julang harus pamit dari ruang dengar kamu karena ini udah mendekati pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Kalau begitu Julang harus goodbye dulu ke kamu teman Pro 2. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. Habis ini akan ada Just Music yang menemani kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya

0: dimana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
1: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong,
4: teman terbaik.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julang Sulistio mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Dari kawasan Langkot 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amos, keturunan Al-Is, putra pertama Nabi Ishak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan paras yang rupawan, sabar, bijaksana, dan cerdas. Sungguh luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja. Dan ketika dia dewasa, segala jenis usaha yang dikelolanya semakin sukses. Nabi Ayub memiliki ribuan ternak, bangunan, dan tanah yang sangat luas. Kesuksesan ini membuat Nabi Ayub dipuja banyak orang. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Pada akhirnya, Nabi Ayub menikah dengan Siti Rohmah, putri Afrayim bin Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Rohmah merupakan wanita yang cantik dan soleh. Rumah tangga mereka dikaruniai 12 anak yang soleh dan juga rupawan. Kehidupan Nabi Ayub sungguh bahagia. Meski hartanya melimpah dan diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong. Dia tetap hidup sederhana dan tidak pernah menutup mata pada orang-orang yang membutuhkan.
1: Terima kasih, Tuan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu.
0: Begitulah doa yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang ditolong oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah contoh orang yang kuat imannya dan rajin beribadah. Karena itulah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan bertugas menyebarkan ajaran tauhid yang benar kepada penduduk Hauran. Sejak saat itu, Nabi Ayub memulai dakwahnya. Dia juga membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Iman dan takwa Nabi Ayub yang begitu kuat membuat iblis tidak senang. Iblis kemudian meminta kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis menyebarkan derita. Satu persatu ternak milik Nabi Ayub mati.
2: Apa yang terjadi dengan semua ternak ini?
3: Kita harus segera melaporkannya.
0: Dalam waktu singkat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya tiba-tiba saja berubah. Seluruh harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan, iblis selalu berbisik.
4: Tuhanmu telah berbalik. Datanglah kepadaku, dan aku akan membantumu.
0: Namun, Nabi Ayub tidak tergoda. Dia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di pagi, siang, ataupun malam hari. Merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya.
4: Hai Ayub, lihatlah, Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya?
0: Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia tetap berdakwah, mengajarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dermawannya pun tidak pernah berkurang. Dia tetap berbagi, meskipun hanya sedikit. Setelah dua musibah besar tersebut, datang lagi musibah baru untuk menguji Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub tiba-tiba mengeluarkan nanah dari kulit kepala hingga kaki. Cobaan kali ini sungguh berat, hingga membuat Nabi Ayub tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, apalagi bekerja. Segala macam obat telah dicoba, namun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menjauh dari Nabi Ayub. Mereka merasa jijik dan takut tertular. Mereka bahkan bergunjing di belakang Nabi Ayub.
5: Engkau tahu, dia pasti sudah melakukan dosa besar. Karena itulah Allah tidak menyembuhkan cobaannya itu.
0: Begitulah, selama Nabi Ayub sakit, hanya istrinya saja yang masih tetap setia. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ayub belum juga sembuh. Sang istri mulai merasa putus asa. Tubuh dan hatinya mulai lelah. Karena setiap hari harus bekerja keras demi upah yang sangat sedikit. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda istri Nabi Ayub.
6: Aku dulu menjatuhkan Adam lewat Hawa. Sekarang pun aku akan menggunakan cara yang sama.
0: Istri Nabi Ayub tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Dia memberanikan diri untuk mengadu kepada Nabi Ayub.
7: Engkau adalah seorang nabi yang mulia. Seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, tentu akan dikabulkan. Sungguh, cobaan ini terasa berat untuk kita.
0: Nabi Ayub bertanya,
1: berapa lama kita merasakan kebahagiaan?
7: 20 tahun.
1: Lalu, berapa lama kita menderita?
7: 7 tahun.
0: Jawab istrinya lirih. Nabi Ayub lantas menjelaskan bahwa cobaan yang mereka alami belum seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan rahmat yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak sepantasnya mereka mengeluh, karena Allah tidak akan menimpakan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Nabi Ayub merasa kecewa karena istrinya telah tergoda oleh bujukan iblis. Dia kemudian bersumpah,
1: kalau Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul kamu 100 kali.
0: Cobaan ini terus berlanjut hingga 18 tahun. Selama itu pula, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh. Meskipun dikucilkan oleh orang-orang dan harus menahan lapar setiap harinya, Nabi Ayub tetap sabar. Suatu ketika, Nabi Ayub berdoa kepada Allah.
1: Wahai Tuhanku, aku ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang di antara semua penyayang.
0: Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dengan menurunkan firman-Nya.
8: Hentakkanlah kakimu ke atas bumi, niscaya akan muncul air yang sejuk. Mandi dan minumlah, maka penyakitmu akan sembuh.
0: Subhanallah, semua penyakit yang diderita Nabi Ayub benar-benar sembuh. Nabi Ayub bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan istrinya. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang telah Allah berikan. Di tengah kebahagiaan itu, Nabi Ayub teringat pada sumpah yang telah dia buat ketika sakit. sumpah harus dilaksanakan. Jika tidak, dia akan berdosa. Tapi dia pun tidak tega jika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Sebelum Nabi Ayub melaksanakan sumpah itu, Allah menurunkan firman-Nya.
8: Ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya. Maka tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpahmu.
0: Alhamdulillah, Allah meringankan hukuman untuk istri Nabi Ayub. Itulah balasan untuk seorang istri yang telah setia merawat suaminya selama belasan tahun dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali lipat dari yang pernah dimilikinya. Allah berfirman,
8: dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
0: Semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati serta sikap pelapang dada yang dimiliki oleh Nabi Ayub.
9: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, kayu songga atau bidara laut merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang telah lama dikenal masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Dompu. Tumbuh liar di kawasan hutan, kayu ini dipercaya memiliki berbagai khasiat kesehatan sehingga dimanfaatkan secara turun-temurun sebagai bahan pengobatan tradisional. Masyarakat mengenal kayu songga karena cita rasanya yang sangat pahit. Potongan batang maupun rantingnya biasa direndam dalam air hangat, kemudian air seduhannya diminum sebagai obat tradisional. Secara turun-temurun, tanaman ini diyakini membantu mengatasi berbagai macam keluhan, mulai dari malaria, diabetes, demam, hingga pegal-pegal setelah bekerja. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Dompu menghadirkan cara yang lebih praktis dalam memanfaatkan khasiat kayu songga. Batang kayu tersebut diolah menjadi gelas minum yang dapat digunakan berulang kali sebagai media penyuduhan air herbal. Industri rumah pembuatan gelas kayu songga pun berkembang di Kabupaten Dompu. Salah satu tentunya ditekuni Amiruddin, perajin asal Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, yang telah menggeluti usaha tersebut selama puluhan tahun. Melalui inovasi gelas kayu songga, cara mengonsumsi ramuan herbal ini menjadi lebih praktis. Pengguna cukup menuangkan air hangat ke dalam gelas, kemudian mendiamkannya selama sekitar 3 menit hingga sari kayu larut ke dalam air sebelum diminum. Tidak hanya bernilai ekonomi bagi para pengrajin, produk ini juga menjadi identitas daerah sekaligus oleh-oleh khas yang memperkenalkan kekayaan tanaman herbal Dompu kepada masyarakat Indonesia. Informasi selanjutnya, Balai Taman Nasional atau TN Tambora mulai mengintensifkan promosi terpadu seluruh destinasi wisata di kawasan lingkar Gunung Tambora. Langkah ini dilakukan agar berbagai objek wisata yang berada di sekitar Tambora tidak lagi dipromosikan secara terpisah, melainkan menjadi satu paket destinasi yang saling mendukung. Kepala Balai TN Tambora, Abdul Aziz Bakri, mengatakan kawasan lingkar Tambora memiliki potensi wisata yang sangat beragam. Selain kawasan Taman Nasional Tambora, terdapat sejumlah destinasi yang dikelola oleh instansi maupun kelompok lain, seperti Pulau Satonda, Wisata Hiu Paus, Serain Duha, hingga Desa Agrowisata Pancasila. Menurutnya, seluruh destinasi ini memiliki keterkaitan yang dapat menjadi daya tarik wisata unggulan apabila dipromosikan dalam satu kesatuan. Salah satu bentuk sinergi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Tambora Jungle Run 2026 yang akan berlangsung di tanggal 30 Agustus mendatang. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
5: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

Panas. Selamat pagi teman Pro 2, selamat hari Senin. Hari ini pasti banyak yang yang sekolah ya. Selamat bersekolah, karena hari ini hari pertama sekolah setelah libur yang lumayan lama ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau sekolah, semangat bersekolah. Buat kamu yang nganterin adik-adiknya, semangat mengantarkan. Bangun. Karena ini juga hari pertama buat kamu mau apel atau upacara gak sih? Aduh, semangat deh. Aku udah lama banget gak upacara sih. Kayaknya udah lama banget. Kok bingung kapan terakhir kayaknya. Kayak pas SMA ya. Berarti itu udah sekitar 7 tahun. Ya, 7 sampai 8 tahun yang

lalu lah. Tapi aku mau mengingatkan ke kamu juga, mungkin kamu rada enak dan muak ya sama yang namanya upacara, tapi nanti bakal kamu kangenin kok. Beneran aku, nanti ada masanya kamu kangen, dimana kamu nanti jadi yang paling depan kayak yang paling belakang, terus kamu diomelin sama guru. Nah itu tuh bakal dikangenin lagi. Ya udah, dinikmati aja selagi masih bisa, dan masih ada aku bareng Glow ya, sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, hanya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, stay tune terus karena abis ini bakal ada informasi tentang apa? Ya, nanti kita bakal ngobrol tentang informasi cuaca.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung,

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Selamat pagi, masih Dispada sama Glow. Oke, seperti biasa, habis ini bakal ada informasi tentang cuaca ya, karena dingin banget, masih 21 derajat Celcius. Aku harus sudah ber-AC. Jujur aku sekarang udah kayak melemah sekali ya, kayak dulu mungkin aku senang banget dingin, tapi sekarang kayak aku mengurangi sih ya teman produ, karena sedingin itu aku udah pakai selimut yang super duper dingin ya nggak sih, super duper dingin, super duper anget, tapi tetap aja nggak kebantu. Ada nggak yang kayak aku kayak bener-bener sedingin itu, dan aku ngerasa kayak wow, nggak perlu AC juga udah dingin. Kayak bentar lagi sih Lombok winter ya. Aku sampai kayak malam-malam aja udah kayak nggak kuat banget untuk mandi, karena selalu di bawah 25 ya setiap malam. Aku juga nggak ngerti kenapa, apa yang terjadi, cuma emang sedingin itu. Nanti juga bakal ada informasi tentang berapa suhu dan juga cuacanya bakal kayak gimana, kelembapannya juga kayak gimana di hari ini. Kalau misalnya kamu mau tahu, karena hari ini juga pertama kali sekolah ya setelah sekian lama, mending dengerin nanti informasi cuaca yang bakal aku kasih setelah satu lagu. Ada Gemerlap Rasa dari Groovebook dan Salometa.

0: Info cuaca hari ini.
1: Informasi cuaca teman Pro 2 buat kamu yang udah nunggu-nunggu kayak gimana informasinya. Stay tune. Aku akan memberitahu kamu ya langsung aja dari jam 8 malam. 8 malam, 8 pagi dong. Mau malam aja. Untuk jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal berawan aja dengan suhu 27 derajat Celcius dan kelembapannya 65%. Dingin banget. Di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah nih baru agak sedikit anget ya. Cuaca diperkirakan sih bakal cerah berawan dengan suhu 30 derajat Celcius dan kelembapannya 49%. Dan di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 31 derajat Celcius dan kelembapannya 53%. Wow, rada anget ya. Dan untuk kecepatan anginnya 22,2 km per jam dari arah timur. Kalau nanti di jam 11 sih diperkirakannya bakal 16,9 km per jam dari arah timur anginnya. Dan untuk jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah diperkirakan anginnya bakal 12,2 km per jam dari arah timur. Kita next ya. Di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius nih. Lumayan dingin ya di jam 5 sore. Untuk jam 5 sore sih suhu segitu sih dingin ya, dengan kelembapan 53% dan kecepatan angin 17 km per jam dari arah timur. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 23 derajat Celcius. Dingin, dingin sekali. Dengan kelembapannya 86% dan kecepatan angin 10,7 km per jam dari arah timur. Terakhir banget, di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah, cuma dinginnya dingin banget nih, 22 derajat Celcius dan kelembapannya 79%, kecepatan angin 7,2 km per jam dari arah timur. Daripada sakit dan kamu kurang tidur karena mungkin abis begadang nonton bola ya, jadi jangan lupa pakai starter pack kamu, pakai pakai jaket ke dan selimut yang menghangatkan tubuh kamu, oke? Pokoknya buat kamu yang lagi sekolah atau mungkin bersiap-siap hari ini, have a good day, dan nanti bakal ada glow sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional. Teman terbaik.

Pades, selamat pagi teman Pro 2. Masih sama Glow di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram. Buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, karena jalan Langka udah mulai rame seperti biasa. Sempat sepi di beberapa minggu belakang, karena apa? Karena Pades libur kali ya, jadi kayak masih belum bangun di pagi hari. Tapi kali ini udah rame aja, di jam segini udah pada berangkat-berangkat sekolah yang pakai seragam baru. Selamat menikmati seragam baru kamu ya. Aku juga inget banget dulu, kayaknya kalau SD ya aku dua kali beli seragam, dua apa tiga kali gitu, karena memang badannya kan berubah ya, makin tinggi terus juga mungkin makin gede, jadi harus dibeli juga seragamnya. Oke, buat kamu juga yang mungkin mau kerja, silahkan untuk bersiap-siap yang kerjanya dari 9 to 5 atau dari 8 to 4 ya. Silahkan bersiap-siap, mau makan dulu kek, sarapan dulu kek, bangun dulu kek, mau yoga dulu kek, stretching dikit-dikit kek, atau workout dulu, boleh silahkan ya. Ya siapa aku juga larang-larang kamu. Gak gitu sih, lebih ke aku mau nanya, kamu tuh timnya tuh tipenya tuh yang workoutnya pagi atau malam atau siang? Kalau aku sih kayak aku kalau misalnya workout itu sebelum mandi, jadi pagi sebelum mandi, tapi gak pagi sih karena siang biasanya aku, jadi aku siang sebelum aku mandi dan sesudah sarapan, tapi sarapannya yang ringan ya, kayak misalnya makan buah dulu gitu, atau mungkin makan real food kayak misalnya ubi atau mungkin jagung. Jadi makannya itu dulu, baru abis itu mandi, olahraga workout dulu, baru abis itu mandi, baru deh makan berat. Itu dia. Nah kalau misalnya kamu belum tahu juga mau kayak gimana hari ini, karena memang dingin banget, jujur dingin banget. Aku udah kayak sampai menusuk tulangku ya. Jadi aku udah pakai dua jaket, I don't know, karena daripada aku paksain nanti aku sakit, ya mending aku kayak orang di kutub utara. Mending banget. Oke, kalau kayak gitu bakal ada informasi-informasi juga yang bakal nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, aku bakal memberikan kamu informasi yang seru banget.

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi.

Tapi kalau sekarang kayaknya kamu gak bisa santai-santai, mesti hurry up. Karena udah jam 7 lewat 14 tapi di Jalan Nangko matahari masih malu-malu. Gak tahu kenapa masih malu-malu aja nih, masih belum terlihat cerah, terang, benderang. Cuma aku gak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini Lombok kalau misalnya malam sama pagi tuh rasanya winter, tapi nanti siang tuh rasanya bener-bener gurun Sahara sepanas itu. Aku gak tahu juga kenapa. Kalau siang-siang aku pengen marah, kalau pagi-pagi aku mager. Nah itu dia, ngapain tuh? Bingung juga kan mau kayak gimana, malam-malam juga jadi mager karena dingin, dinginnya sedingin itu. Aku gak tahu gimana. Adakah yang kemarin ikut Pokari Run? Kayaknya rame banget ya teman produ. Aku

lihat benar-benar serame itu kemarin pokariran. Kayak hampir semua temanku sih ikut kayak, oh ternyata orang-orang tuh pada seneng ya. Dan gimana, kasih dong ke aku, kasih tahu ke aku gimana experience kamu ikut pekariran. Karena aku sih ngelihatnya sih pada happy ya. Dan memang pekariran kan adalah salah satu event yang paling ditunggu-tunggu sama banyak orang. Kayak sekarang tuh udah jadi musim, musim lagi, event reguler gitu loh. Ya pokoknya fun aja. Abis yang kemarin ikut pekariran, sekarang harus kerja ataupun sekolah, semangat. Nah namanya juga hidup, kadang kerja, kadang healing. Begitulah teman Pro 2. Oke, tapi kayaknya biar kamu makin semangat, aku bakal kasih kamu lagu-lagu yang bikin kamu mungkin ya, ini adalah salah satu lagu centil yang aku juga sering mendengarkannya ini. Benar-benar sesering itu karena memang lagunya secentil itu. Ya. Mungkin kalau ada yang suka berdandan dengan lagu-lagu centil, kayak cocok deh sama lagu-lagu ini. Kenapa cocok, Kak? Gak tahu kenapa, kayak aku lebih suka kalau misalnya berdandan tuh pakai lagu-lagu centil. Yaudah, aku kasih kamu lagu centil, ada Nike lah. MMG, My Mind Gue.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu-lagu centil untuk kamu di pagi hari ini. Gimana, udah ngerasa centil banget? Aku juga selama lagu centil ini diputar, aku udah bermake up nih. Emang kalau misalnya kita diputerin lagu-lagu centil terus make up jadi cepet gak sih? Ya, seperti aku. Buat kamu yang belum make up, semangat bermake up. Oke, aku bakal kasih informasi-informasi teman pro 2. Kamu tahu gak sih, mungkin semakin kita dewasa, itu tuh kayak ngerasa, aduh, kayaknya gue gak bahagia deh, kayaknya saya gak bahagia. Kenapa ya saya gak bahagia? Ini mungkin kita harus belajar sama orang Finlandia. Karena Finlandia kan jadi negara yang paling bahagia ya di dunia ya. Bukan karena ini nih, bukan karena apa-apa, tapi kita harus belajar dari Finlandia. Mungkin dari kinerja pemerintahnya juga bisa jadi ya. Dan kalau misalnya kamu belum tahu, di sana itu selalu happy 24/7. Kalau kata Romaria kan dia tadi memikirkan orang 24/7. Tapi kalau orang Finlandia, dia itu bahagia 24/7. Nah, masyarakat Finlandia ini justru kenapa dia bisa bahagia? Karena gak punya tuntutan buat selalu kelihatan kuat atau pura-pura baik-baik aja. Nah, ini dia penting menurut aku ya. Karena kita tuh selalu dipaksa untuk kelihatan baik-baik aja, terus dipaksa untuk selalu kuat. Dan aku gak tahu kenapa itu tuh diikuti sama masyarakat ini. Mungkin karena memang namanya juga ajaran ya, pasti turun-temurun. Makanya aku sangat-sangat menyayangkan banget kita ada di dunia patriarki ini ya, yang dimana beban yang ini nih, yang harus terlihat baik-baik aja, itu tuh lebih berat menurut aku ya, bagi laki-laki. Kenapa bagi laki-laki, Kak? Karena laki-laki tuh selalu aja kalau misalnya nih, dia itu bilangnya kayak, eh kok laki-laki nangis, eh kok cowok nangis. Ya gak apa-apa, cowok juga manusia, dia juga punya air mata. Jadi kalau dia nangis, it's okay, itu adalah hal yang normal. Ya sama kayak orang Finlandia, kalau misalnya dia capek, udah dia nangis. Kalau dia stres, ya udah dia nangis. Kalau dia lagi ngerasa kayak, aduh saya lagi gak okay nih, udah dia nangis. Jadi mereka itu lebih milih buat jujur sama perasaan mereka sendiri. Nah, ini juga penting buat kamu. Kayaknya kita harus stop deh untuk ngerasa baik-baik aja, terus juga ngerasa kita itu bisa melewati semua itu, walaupun kita lagi kayak overwhelming banget, very draining. Itu kayaknya kita harus mulai dikurang-kurangin sih. Dan ini juga, kalau misalnya kamu lebih jujur sama perasaan kamu sendiri, itu tuh bisa ngebantu kesehatan mental kamu. Pokoknya konsep bahagia ala orang Finlandia ini juga relate banget buat kehidupan sekarang. Jadi mereka juga tahu kapan harus kerja, kapan harus istirahat, kapan harus healing di tempat yang mereka suka, dan kapan juga harus coba hal baru, sampai kapan sih harus meluangkan waktu bareng orang-orang terdekat dan orang-orang tercinta. Menurut aku ini juga salah satu hal yang mungkin jadi PR di zaman sekarang gak sih? Kayak kita jadi gak tahu juga kapan ya kita harus healing sama teman-teman, atau mungkin kayaknya aku butuh bonding sama orang-orang tersayang deh, aku kayaknya butuh bonding sama keluargaku. Nah, menurut aku kita tuh harus udah tahu kapan kita butuh keluarga, kapan kita butuh teman, kapan kita butuh pacar. Jadi gak selalu harus barengan gitu. Dan itu hal yang wajar banget kalau misalnya kamu maunya lagi sama pacar atau kamu maunya sama teman, it's okay sih. Dan bahagia itu gak harus selalu soal pencapaian besar atau hidup yang kelihatannya sempurna di media sosial. Ini jadi PR banget buat kamu kalau misalnya masih kayak, okay, aku mau kelihatan perfect. Gak kayak gitu konsepnya. Dan kadang cukup merasa tenang dan nyaman sama kehidupan yang kita jalani itu adalah kunci dari bahagia. Okay? Jadi yuk kita bahagia hari ini.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Nomor 2, kamu tahu gak sih? Ini ada kabar yang sangat membahagiakan. Sepertinya kamu udah tahu juga sih beberapa kayaknya. Apalagi buat kamu yang ngefans banget sama Justin Bieber. Karena kabarnya Justin ini bakal tampil di waktu final Piala Dunia 2026. Gokil banget di Amerika Serikat ya. Oh, seru banget. Akhirnya Justin yang kadang mut-mutan juga dia nampil, ternyata bisa dirayu sama FIFA buat tampil di, nanti kan ada break ya, antara half, ada second round sama first round. Jadi nanti di antara itu bakal tampil Justin, ada Shakira juga, bakal ada BTS juga. Aduh, seru banget. Apa kita pergi ke Amerika aja? Ya, biar kita bisa nonton sekaligus ya. Kapan lagi kamu nonton Shakira, BTS sama Justin di satu tempat yang sama? Wow, gokil sih. Ya, udahlah ya. Aku juga masih belum tahu kira-kira siapa yang prediksi kamu yang bakal jadi kandidat terkuat untuk final Piala Dunia tahun ini. Kan ini udah dapat negara ya, ada Spanyol, Inggris, terus juga ada Argentina sama ada Prancis. Nah, menurut kamu yang bakal bertarung di final itu siapa? Karena aku juga kepo sih, siapa yang kamu dukung dan tim jagoan kamu. Gimana ya? Oke, itu deh teman Pro 2 informasinya. Dan nanti juga bakal ada informasi-informasi seru. Kalau kamu mau kepoin aku, ya udah dengerin aku di RRI Digital. Yang bisa kamu download dulu aplikasinya di Play Store ataupun Apple Store. Oke? Oke, daripada kamu juga masih bersiap-siap, aku mau kasih kamu dulu beberapa lagu yang mungkin bikin kamu jadi nostalgia. Karena ini lagunya dulu aku seneng banget nyanyiin, kayak di tahun 2022 deh. Ada As It Was dari Harry Styles.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Ke warung Tati beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

cek cek cek. Apalagi yang perlu kita cek di hari ini? Bakal kayak gimana juga aku nggak tahu ya. Kita masih bakal ngomong tentang Piala Dunia. Kalau tadi ada Justin Bieber yang bakal membuat heboh final Piala Dunia, kali ini juga bakal ada FIFA yang membuat heboh nih. Karena kamu juga pasti udah tahu ya, Presiden FIFA Gianni Infantino yang kemarin lagi heboh ya, karena banyak hal, abis narik kartu merah, sekarang juga udah punya berbagai macam alasan. Aku nggak tahu kenapa, aku nggak ngerti ya antara Messi dan Ronaldo ini kayak gimana, karena aku nggak terlalu nonton bola. Cuma aku tahu Messi dan Ronaldo, cuma kayak nontonnya di zaman itu aku nggak tahu. Aku baru mulai nonton bola itu Piala Dunia ya, khususnya itu di tahun 2022. Jadi aku udah mulai ngerti dan gede, jadi kayak oh sekarang tuh lagi rame bola loh, jadi aku harus nonton gitu. Tapi dari dulu tuh aku nggak terlalu ngikutin sih. Oke, jadi ini ada Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino yang secara resmi udah mengkonfirmasi kalau pihaknya ini bakal mengkaji rencana penambahan kuota peserta Piala Dunia jadi 64 tim ya, mulai edisi tahun 2030, berarti di next Piala Dunia. Dan ini juga berpotensi untuk mencatatkan sejarah baru sebagai turnamen terbesar. Gokil. Melengkapi keunikan edisi 2030 yang bakal digelar di 3 benua juga. Wow. Wow, 3 benua gokil sih. Dan ada 6 negara tuan rumah, bakal ada Uruguay, Argentina, Paraguay, Maroko, Portugal dan juga Spanyol. Oh my god, bayangin Uruguay, Argentina, Paraguay kalau setahu aku ini dari Amerika Latin ya. Terus Maroko ini kalau enggak salah tuh dari Afrika gak sih? Terus Portugal dan Spanyol ini adanya di Eropa. Gimana sih maksudnya nih? Jadi kalau regulasi ini disahkan, ekspansi kuota ini juga diprediksi